0: menghasilkan dan melancarkan roket bagi menguji kelajuannya. Malaysia Tech Olympic bukan sahaja menguji kemahiran teknologi, malah membina ekosistem pembelajaran yang inklusif dan berterusan untuk generasi muda. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.

0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik saudara, kita kembali bersama menerusi Rantai Segar. Telah pun masuki pusingan yang terakhir, pusingan 8 hingga 9 pagi. Masih lagi setia menemani anda di sini, bertemankan HACKS, Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua. Hex, terus saja bersama dengan rakan teknikal Haranti Chan, menemani anda sedari 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Jadi apa khabar anda yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini? Kita harapkan semoganya sehat walafiat, segar kan, tenang di posisi anda. Untuk anda yang baru sahaja menelaah radio Kening FM, selamat datang. Selamat pagi yang sudah bersama kami sejak 6 pagi tadi. Terima kasih setia menemani. Sebelum sambung kerja atau rutin masing-masing, jom renggangkan badan seketika. Angkat tangan, pusingkan bahu perlahan-lahan. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Jangan duduk terlampau lama. Tubuh juga perlu ruang untuk bergerak supaya rasa lebih segar. Seketika 8.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sanakan FM berkongsi info aktiviti yang berlangsung di kawasan masing-masing menerusi diari sana-sini. Kering FM, hebat syoknya.

0: Hidup ini berlalu terlalu pantas. Hari-hari terasa sama, tapi waktu tetap mencuri semuanya. Usia, impian dan momen yang sepatutnya kita nikmati. Kita terbiasa berlari mengejar sesuatu hingga kita lupa berhenti, melihat sekeliling dan benar-benar hidup. Jangan biarkan hidup anda hanya menjadi rutin yang kosong. Hiduplah dengan penuh makna sebelum masa merampas segalanya. Pesanan hidup bermakna ini kami bawakan dari Kening FM. Hebat syoknya.
1: Hanya di Kening FM, hebat syoknya.

0: di Sabah FM, dua perkongsian untuk hari ini 22 September 2026. Saya mulakan dengan program Idea Fund Day dan Hari Keusahawanan SK Pandiwan berlangsung di Sekolah Berkenaan bermula 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 12.30 tengah hari. Juga sedang berlangsung waktu ketika ini adalah program Jelajah Ranger Muda Taman-Taman Sabah 2026 bertempat di SK Ulus Senakang Keningau yang akan bermula sejak awal 7 pagi tadi sehinggalah ke pukul 2 petang. Itu dua perkongsian dari Kering FM. Seterusnya kita bersama dengan Qayyum di Tawau FM. Silakan Qayyum.
1: Baik, terima kasih Hex di Kering FM dan untuk perkongsian dari sini pada pagi ini dari Tawau FM ada dua catatan yang dikongsikan. Yang pertama sekali berkait dengan pentadbiran kemasukan sekolah khusus PKSK calon negara 4 tahun 2027 hari ini 22 September 2026 seawal 7.30 pagi tadi berlangsung sesi pentaksiran PKSK ini dan untuk makluman hari ini 22 September merupakan hari terakhir pentaksiran ini berlangsung bertempat di SK Kunak 1. Ada satu lagi perkongsian untuk dari sana sini pada pagi ini sekitar pukul 8 pagi tadi telah pun dah berlangsung majlis graduasi Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tawau yang diresmikan oleh Dato' Andi Maksud Adi Bandi, Ahli Parlimen Kalabakan. Jadi itu dua catatan dikongsikan dari Tawau FM untuk pagi ini dan untuk perkongsian dari susu kita bersama dengan Syaf di Sanakan FM. Silakan.
2: Terima kasih Qayyum di Tawau FM dari Sanakan FM. Tidak perkongsian khusus untuk hari ini. Apapun kami ingin mewar-warkan di sini di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan mempelawat orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Dan bagi tujuan itu, orang ramai boleh datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan yang berada di Aras 4, bangunan klinik pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sanakan FM. Terusnya kembali bersama dengan
3: rakan-rakan di Sabah FM, Ikhle dan Rafiq, silakan.
4: Terima kasih.
3: Hampir lupa.
4: Baik, di Sabah FM ada dua perkongsian dikongsikan. Yang mana 7.30 minit pagi tadi telah berlangsungnya program Melabuh Model Ladang Ikan di Laut LIDL di bawah program restorasi SOGT di perairan Papar Sabah, Pengalat Papar yang disempurnakan oleh yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Faiz Fazil, Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Dan pukul 8 tadi yang setengah berlangsung sekarang ini program Digital at Sabah dan Digital Tamu di Sabah International Convention Center SICC yang dirasmikan oleh Yang Maha Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Jimmy Haji Noor, Ketua Menteri Sabah.
5: Ya, okey, dua perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan. Keningau, kita ada Hex. Terima kasih Hex.
0: Ya, terima kasih kembali
4: Hex. Hilang sudah dia. Tidak apa.
5: Sandakan. Terima kasih Syaf.
4: Yang penting kita ada Syaf sama Qayyum di sini masih.
5: Ya, dan Qayyum di Tawau.
4: Terima kasih.
5: Okey. Selamat bertugas semua.
4: Bye.
6: Bye.
7: Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.

0: shocknya.
1: Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mau kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat
2: syoknya. Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

Baik, kita kongsikan kepada anda beberapa program yang berlangsung sebagai info kita dalam rancang aktiviti, juga mungkin boleh anda manfaatkan aktiviti bersama. Ini antara lain adalah program Malam Kesenian Islam Daerah Nabawan 2026 yang akan dijadualkan pada 25 September 2026 Jumaat pukul 5 petang, bermulanya di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. Jadi kepada rakan muslimin dan muslimat di sekitar daerah Nabawan, dijemput bersama untuk mengimarahkan program Malam Kesenian Islam Daerah Nabawan 2026. Dan juga berlangsung waktu ketika ini adalah program Jelajah Ranger Muda Taman-Taman Sabah 2026, bertempat di SK Ulu Senakang, Keningau, yang mana program ini berlangsung aktiviti pameran, ceramah, permainan berkumpulan. Seramai 110 pelajar SK Ulu Senakang terlibat dari tahun 1 hingga 6 dan 45 orang daripada Taman-Taman Sabah, seluruh negeri Sabah terlibat bersama dengan warga sekolah SK Ulu Senakang dalam program Jelajah Ranger Muda Taman-Taman Sabah. Itu antara program yang berlangsung hari ini, juga yang terdekat untuk kita manfaatkan bersama merancang aktiviti. Mana yang berkesempatan untuk kita hadiri, silakan untuk dapatkan ilmu dan juga ialah pengetahuan berkenaan dengan program-program yang berlangsung berhampiran dengan anda. Hiburan terus menanti anda di Kering FM, hebat syoknya.

Baik saudara, kadang-kadang kita tidak sedar satu sapaan yang ringkas boleh memberi kesan besar kepada seseorang kan. Tidak perlu ayat yang panjang manapun, cukup dengan senyuman kemudian tanya selamat pagi, apa khabar hari ini kan. Kalau sampai di tempat kerja, tegurlah rakan sekerja. Kalau berurusan dengan pelanggan, sambutlah mereka dengan wajah yang mesra. Terserempak dengan jiran, ketika keluar rumah, lambailah atau angkatlah tangan, senyumlah. Perkara kecil begitu mungkin apa biasa bagi kita, tapi bagi orang lain dia akan membuatkan mereka rasa dilihat dan juga dihargai. Jangan tunggu orang lain tegur baru kita mulakan. Senyum, beri salam dan tanyakan kabar tidak memerlukan modal. Tidak ambil masa yang lama tapi mewujudkan suasana yang lebih baik. Pertemuan kita berakhir di sini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami. 9 pagi nanti rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun menemani anda. Saya tinggalkan anda bersama dengan dua buah lagu ini. Jumpa.

0: FM ke Selim anda bersedusun manta jam ke siam ke sobun bisa majam ke pedam dua sama ada.
1: Miampai kau dah baina jirin mengapalu tiga yo it ke Selim anda bersedusun kena FM maya frekuensi siam na pedam apa titik turun ke.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Kepi Serang Kau Saban, Kepi Selawat Mayra Tiga Selimbahan, Baras Dusun, Kini FM. Tadau pena, tadau ke dua, Kepi Anda Titi, Tadau na pedam dua, Tulan ke Siam, Tahun 2002, na pedam enam. Ya baik kau dah kasih apa yang dijajirin mangan balut kayu selain ada tulu jam kau, mata ada jam kau siam kau saben. Kisah kita jam kau pada dua tengah dau. Apa boleh dia mesti kau tukar kal kau dah nyampai dah. Hizi dah radio kening FM. Mata pada jam kau enam kau saben nyampai kau di DJ Hex. Pindah pola musik asli bahan baras sama layu. Selain ada tulu jam lagi, mata ada jam kau enam kau saben. Kisah benar kita jam kau siam di tino day. Tentu nada tak nak korang kodat kepilihan-kepilihan kegunaan negi sering-sering panggilan seginawai sana suai tu kita nada Radio Kenya FM maya nanti frekuensi siap nomor 4.0 MHz Kenya FM hebat syoknya. Apa boleh dia mesti kau tak kodat minum bangun tu nak nantau kodat geledasan dat ke soban bena dan nantau kodat kita takat pamanau dengan megit ke bang mimboras atau dong meninggut mata mentang telinga makin dengau. Apa lagi pamustarahanam ginawa di telidas kepiarat ke sabain mena. Kumadi ko di tapia sedangat kelidasan tinan kerana di kuilihai mayro badu kotor idu alai pengobatan. Apal kau dadat mga malut lagi samar kita jam kau pedam dua tengah roti tu pandati harakau gaut pipirat ababayan ulu ditit gonti ke sabain mena. Nekal kasari hari kita jam kau siam kau pedam lima minit ke sabain kalau musik diruputan kau ngayang-ngayang tawan mentah kata daubayna. Jam kasiam tu lu dapat minit ke saban naman ku lagi pelamu sagatang degatag ya mentak tadau baina. Mari kita tak jam kabar misa ke saban telemus kabar taniba. Amingal kasari tadau kedua tapi nai. Jam kabar misa telu dapat minit ke saban hari tita babayan kasarau ke penangku. Menuang dah tak babayan niti manku pernah aku mahadi kayu dah mengkinang ok ya di sining-sining lain. Walau nahapadan turun nahapadan ya. Saya keharna gaya sining-sining di tanam nahapadan. Saya ke babayan di nuluh titik konti kasapain mena tentu nada pepongorok udat kepelan-kepelan kiguna. Nagi magkeringau kasapain mena mata da jam kasapain ngisam mari kita jam kapitin misa kasapain mengalihis ginawa. Kalau anda dapat tempatan, saya ada di WhatsApp Kena FM. Maisa isa siam, lima walu siam, anam walu, anam walu. Saya kami lakukan lagi dan mungkin awak dahai, saya ada hitida. RTM klik. Terus juga aku mahdi kiri, kasasari mana kodong dahai. Ulang pi ada takopi ya. Asa dengat kau yang datawan ke saban mena. Kakal kau dah mengamalut lagi sama kita jam ke habadam dua tengah nauti. Aisa dan suai. Tu hitida dan radio Kena FM, saya ada di frekuensi siam na badam apa titik. Tur megahas Kena FM ku hoi aramai ba. Sening apa gulo dua sening misusut Tridon Michael Aiso kino tutukon Sultan Kagus sening matadi George Maguring Reta nak kopi sok kita nadi.

0: FM.
1: 신빙스님 무슨 다운로미스?
0: 거슬린다한 버릇도시.
1: 아칼 먹이는 호. 세암나 하버레 마파 티티 뚜루 메카하스.

0: Keningau FM.
1: Abang Wen menggeringau main tanda jam ke siang kau Saban. Gisemar kita jam ke beremis kau Saban. Suangan kuda timpu-timpu menggeringau. Dan ke Saban pendek ya. Nama-nama tadi mila anda kedapatan pasan mediti the WhatsApp kan FM. Ayah nombor Aisa Siam 58 Siam 68 68. Mania Gansing Kampung Kobulu. Mana Gansing Kampung Kobulu Sok. Hello DJ, tapi tadawa kedua meris-peris. Lelegatan beletak DJ makin ngoti kau. Oh pun si kau kemari ka Mana Gansing ya. Paring kuanangan. Intara Elvia Samai Paran. Hello, kopi sana nga Saban tadawa kedua DJ Jirin, DJ Oboy. Kasih kira persidangan dapat peran karaja. Siapa ini kita jur teknik ini FM hebat coknya kasih ya. Hello, yang sedang datang bulutan it kasasari makin ngau kena FM. Anu kabar dah kau itu yang sedang kasih ya. Alasan kasari dat amis gingis. Kayak kakal dat amis gingis pompus tipu diti kasih ya. Posisi kau dat pasan-pasan kuma dat kambulutan i kasari makin ngau diti kena FM. It is insanan siaran kasih ya. Insanan keselimbahan baras dat Melayu dusun murut. Ya kali di Arni Majanun, Isilof Anggun, Adi Uji Marcella, Kana Rumbai, Floria Jontan, Elin Kemabung, Runang Skim Tomane. Salam piambulutan ka Kalter, terima kasih ya. Apa yang kukura, kawaya nik dikayut bay nanti. Hiti na padah nga kuhay. Asara pemengerimis mengundang kasih ya kya. Ponsika nagi dijajirin kya, retis sabahan asampin mimboros murut kasih ya. Aku nak gilingan kumat info-info di Bobos Asadang. Aku nak sining-sining dat kelis ginawa kasih ya. Habis jangan na papati lembus karaja kakal pengingis kasari. God bless kasih ya. Sika kumatika Alvia Samai Paran. Semua suut ya. Tapi sedang kemadika DJ sedang kesaban it me record the tangada umasa naku kuma tentara-tentara Yupi Kibi Lieutenant Ajin Sarjan Donjen Komando Ebi Mus staff baru lapor diri kasih special branch age has di las alasan naku dah senang-senang tokoh ngai tadau baina kasih lega tan minda hu kasih man mana dan mama mawan dan tako na ngawi binamangon paina amgi samsay gisam amin. Kusigaw mantadoh sarjan galak kasya am iri iri na mantadoh sarjan galak. Kusigaw komunika sarjan alansan dat kasarida talidas terima kya sarjan am awadan tako na mantad binamangon yung paina gida tanga puru-puru paganakan. Tengah tepi na isa do tayo sa mak ya. Apa ini kita tengah kambulutan di kampung, teka labos kampung, isan tap katutun datan ya. Amalasan dadadad kecil lambos, kambulutan tekau gisam say gisam. Sining mata di esuli, paparasa o tepat idaha. Sining kago mata di sabin rasiman, saya raka pisa. Kenia FM, kuhay aramay babanan di jam kapad, doon na padam anam minit ka suaban.

Abang nanti jam ku habat dan padam-padam jam ku habat apa atau padam isa minit ke Saban kia kan ada liwai menikin jam ku habat isa ke Saban. Kalau musat ke Barteni bahara patimpu makin nangau dat sining kia pengelis ginawa. Apa sana ramit ku mantadi ti the WhatsApp kin FM mantadi arini majanun kia. Hello DJ, hello nih kumadika hari ini asapau norasam kenihab syukurlah kasih ya. Sembulan padat mantad baina buli aku nod papatan bangkala hilo koman kadi hari ini ya. Aku muti lagi panit dia ya, hara gipan, hara tongkuyo, hara landai ya. Hara turungau ya, hara badus lindung ya. Ponsi kau pasan di Elvia Diteno kadi hari ini majanon. Omnya gal di andong kotobian tadau kinesuan di kenihab. Oh, tadau kinesuan di andong kenihab ya. Hingga sogi nol di andong popongoi kasih ya. Sesuai nadi langu andong baino oi kasih ya. Bala lega tadi je pun si kau. Kotobian mama remit tadau kinesuan kumadika andong. Alasan dah ada berkatan toko matan minamangon. Awan dan toko mentah di sawat, araban toko data tabak di tasimak ya. Amkasari dat muyung luyung atau tabak ya. Nyakal di bawang di tingkat dalu muyung. Nakain kakak sedi umur di andang ya. Toko ngayu tensa dan nga mingkakak seumur ya. Akain kakak seumur toko ya, tapi nga nga kain kakak se keternangan datinan, keternangan da kebobarasan, keternangan da nunapak ya.

0: Nasusuhut kinantakan di kehopodam tolud tulan kelima hopodam siam onom hopodam siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusub kegiratan itangad magigian Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tiki-tiki tulun kigunod harat agama am ketumbayan dia sendiri mentok menuridong kogi ginawad tegiratom osonong tumanud dot pilih teka korohian dia lo miampait otoronong ay seot kakasau.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja na pangaluguan pagun tokau. Kutulukan tokau sebagai rakyat umat raja. Kiguna at rakyat dut mematus dut otuluk umat memerintah au manutun nayatan pagun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pinasurat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bansa it paguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang na pangakoturan dit manamong ketinggaligan montok papaturidong dat kadangon.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip diti sebagai tonudon montok manantud atinggaligan at magigian ngay om osilih da sesongulun dit kiharat kegiginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesusagiton dat pagun.
1: Itulah lima prinsip rukun negara.
3: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

جام قهوه برميسه غصابن. Assalamualaikum kopi sanan ka saban beniti kelembus kabar tiniba mentok tarau baina. Duna bedam dua tulan ke Siam tahun 2026 pada menam pelembusan ke Wajirin Mansur. Kumat pepengkas gatang dagangan gata perintah pegun mumang lebih dogumu hasil gata prosesan id suang pegun sebagai delang konkrit med pepengkas gatang komoditi ide. Menteri Pemutanaman Pengisadaan Industri Takanan Dato Jamoy Jafar Mineboros keingkasan gatang-gata babaino ditia perlut perimanan dat memutung gata pepengkas kaunonuan. Izian Nurbaan Serait Perarakan Tanglung Om Amaramai Kui Bulan tahun 2026 itenam Dato Jamawi Amisia Penagi Adun Malalap Pepesarau memutung gata dat amu peperlut kakamot insuang asil gata. Kawayan dila milad memerumbak jentera pemprosesan amnagi memerumbak kualiti amgatang komoditi. Manta dila nagi Datuk Jamawi ki kepurimanan panalasan miampai kinatakan panakan wire system kawigan ranahon parai id kampung mga kumpay tenam edit minaan insanangay kawago. Perintah pegulu diti pinalulus kapabian kumad penginsanangan sistem kewagan kampanye pepersedia pam wagu maid pepemilah kinayanan ranahan dit alaid amu no guna mantadualu gisam hapad taun kaguli ukaban kawagu. Mantadila nagi isya makianud magigian dat peperamut kabar kumad polis am nagi mangalap pengintangan kumad premis besi buruk maid mengintong dat amu menerima babarang asil kapargatan manakau. Kopisan keburuan maigian kemas Sabah pepenggaya kepapanahai Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Smart Classroom Om Tabika Tunas Istimewa Id Kinsanai Watas ketimpun tahun Dumantel. Petunut I Ahmad Fakrul Azman Muhammad Razi Minabaras lang dila sebagai pepagaras belajaran kerimpunan tanganak med kakal relevan nyampai kepondelihan seraira. Nabaras isya tadika Smart Classroom sebagai pepinatok belajar prasekolah nyampai keinggayaan generasi alpa maya kesediaan gadget di kontok. Iti nakapanaw maya rintis miampai kapaharaan isa liwang kelas pintar kumad kainsanay watas pagulo keinggayo kumad kainsanay paguntaon dumantal. Manugut karet tabika tunas istimewa Ahmad Fakrul Azman minabaras program dila manganud fokus kumad tanganakin suang spektrum autism dit amu adalaan. Projek rintis program dila ketimpun idpapar seginumu duanapod pakawagu tabika pinatamad napalan no kab taon dumantal. Inisiatif ini kumad menginggaan hasil kausinan puro paganakan dit amo songkura kononuan sebab broadcast terapi ang pengobatan autism dit apagan. Profesan penamangan perlu dintangan sebagai komponen id suang menokodong ekonomi paganakan okon ke sebagai menamong tanganakno. Menonomboros kanan politik kumad luguan menteri idatu I Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz Minabaras sebagai menanamong di kikotumbayaan pepemilah kemulihingan kumara jamian pai pompus timpu. Saika mengintong tanganak kadut panamangan di senong sektor panamangan nga kesiliu nagi sebagian mentad ekosistem sekodong ekonomi sosial pegun. Tumanud disia nawayaan kipiramutan miampai community papagita isa paganakan dit meningkanan kumad menanamong maid papatilambus karaja menamong kotundunan tanak. Mantadila Tengku Zafrul Minabaras aspek latihan pensijilan pengiktirafan perundangan karait penamangan perlu diintangan mengintong profesion dila kihara standard dit agirat nagikano pengiktirafan dit kontok. Mantadila nagi pengintangan nagi pugumbalan dit nakailang mantad pananamong awitan kumad Kementerian Kosinan amluguan Menteri Med Pangadangan Belanjawan 2022 turu.
Belanjawan 2022 turu perlu dintangan ke pia. Maid lebih bersasar kumat usahawan tokoro dit susah. Miampai keningkasan kos operasi kampai nah kogunan disal. Pemimpin pembangunan bagian PPM Inanam Iniko Unui Minoberes perintah perlu mengintang kategori dagangan tokoro dit memaguna sesekayan taika jentera sangadau ngamuk tumanud syarat kota dit kiharo mantad. Nabarasisya penginsamakan bersesar id suang belanjawan 2022 turuk apangkal kepia hamid mengintang ke pengupan kerikot maya rasmi kumadila dit memerlu kepia. Kelab menokodung perintah BBC Sabah mamalan kepapanahi skim ribet elektrik maya bersasar. Lang dila apangkal med mengup jala dit amu songkuro kononuan dit nakoteguang kesusahan miampai keningkasan kos letirik. Penarikahan di Datuk Masiung Banah Minubaras mekanisme idih kapanau mirompok miampai kinalantayan program Budi Madani Diesel. Alansan isya pelandila kano id pemusarahan isuang mitingan pinatamad mengintang lang mitigasi bil lotirik dit penarikahan lugan menteri i Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumanu Datuk Masiung om isya penagi adun muamut. Sekutuak aguh, tumanu Datuk Masiung om isya penagi adun muamut maya skim di rurumamit STR ikasih om nagi iyalo it asiribako danuan om asuhatan karamit ribet otomatik mantad 40 ringgit gisam 100 ringgit sembulan. Ribet di napalan ko kredit insuang bil loterik taika akaun rurumamit maid magalai ketirisan. Ingkana kabar tiniban lo di maidayung kit om pindadalin ku wanto kesilimbahan boros dusun kini FM. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum. Usia tuan kalau padat mempaidai tidak radio kini FM mantap di jam ke

Pusa tu kalau pada mempai dai hiti da radio kene FM mantap di jam kadang pekan suaban mempai ku di Jax pina pelang musik keselimpan berasa Melayu rentak segar gisa menara kita jam ke siam ke suaban di tenu cinuntunan ku kagok ya tapi naik kuawi mantap da jam ke siam ke suaban gisa menara kita timpuh dat bay nanti melansan harpa gua timpuh da kayu dat memeruhang dah teka mengambalut dah gisa mar kita jam ke bedam dua tangan dauti ku hai amma aramai ba mari kita jam kau berdam dua tangan dok ya. Pagaya mantak kau mensoi DJ Yon mengambalut di kayu mantak di jam kau berdam dua tangan dok. Gisem mari kita jam kau telu sesedapan. Kadali huay nagi kia di jatika santai petang menigi harmonika. Mantak di jam kau telu sesedapan gisem jam kau turu data tuang bay nanti. Bay nanti jam kau beremisa padam isem minit kesaban kadali huay tapi naik kau ngawik ya. Hari kita jam kau beremisa 2.65 minit kesaban hari tit. Doa harian kia mari kita jam kau pada misa tulun apa di menit kesuaban megalina batas kudit kesuab kia hari kita babayan kesero keponangku doho aku no kesero keponangku bagi kesero keponangku mentara jam kau pada misa tulun apa di menit kesuaban gisa mari kita jam kau pada menua tangan dau nyampai da sining-sining manku pergi lengai kumadat mengikin nangau sining-sining lain tentuna da sining-sining di kalangan kebiah kia tapi nai it harus sining da tahun walu napadan turun napadan saya kahar negia sining-sining di tahun enam napadan kada lewa itu benaik ya baik nanti jam kau boleh misal budam 2 menit ke saban kakal miapai dahi hiti da radio kini FM meriti frekuensi siam na budam apa titik tur megas kini FM ku hai aramai ba. Mengalis tau pun sining ya sining mata di Rosali Jali. Atau pun aku muhang kau dah. Sudah ngaku sering mata di Rati, pindah mata di Diana. Mintong Ralan di Noya Anto.

Miampai kau dah bai na jirin mengambil di kayu id keselimahan na bara sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada titik turun megahertz.

Ingat apa yang sening dalam hotel-hotel no dikia sening mata di Rati Pinabantan di Diana. Mintong ralan di Noyanto pagulidi sening mata di Rosali Jali atau Potnangku Muhang Kodoh. Lagi tatan jam kau bermisa 2:02 ke Saban hari di pasan naramit kau kia kalau musan toko peti pasan ni andong kia. Sini sinding. Pasan mantan di Andong Juni Slime kia. Hello DJ J kapisaran ke Saban tabi tadau ko dua kia DJ kasih pun si kau. Tabi nabgi kuma tainsanan. Tabi nabgi kuma tainsanan tambalut kena FM langu hari ni sengkeniha pagi hari kasih kia. Yang kurapang pun si kau togumu kia langu. Kuma nagi tainsanan na tambalot di timinamasan kuma daha ponsika o kuma di kayo. Iri-iri na DJ ponsika o kiyo kasiya. Sigani kuma di ka andong Juni Slam. Kusong kanihab. Minamaramit di andong datadaw kinasusuan kiya. Tadaw kinasusuan dat ka piratoni di andong. Ako tako, out ako. Out ako ay mayan at kapiraton nga. Itihuhuman tako na pa nga. Kasasari dad alidas kya. Kasasari dad alidas miyampay purupaganakan, miyampay dad kaupusan. Miyampay dagi dad karaja-karaja mo, nigit-tigita daw kya andong. Amita panting na pakapiyang nga, awan na dan tako na da mantad minamangun, alayan mantad terul, alayan mantad kakanggaho. Di pempasi di pemegunan kia. Timpu pendek di tempe naik kia. Timpu rumah sam. Ida ngonga oh rasam nepe kia. Tapi yang perlu tapi yang kurang apa tempe naik nga pun sih kau takut dah timina bangun. Tu nanan takut dah terasam. Sero bagi di lain di itu gua lu tempe naik pipira tadau di nak talib kia nga alasu nato mertadau kia. Segera rumah sam kia at papa tamis-tamis sa pemagunan papa tamis-tamis dat song walay kia amneram lagi batang tanam-tanam takaw pamadiala di temananam datang rapaon kia apapagay kaya kago datang bawang narasak-rasakan na di gulo kia manggaw kuno dagi tabi na yun kumaino ko akan ka hiyano kumanggaw nga kambulutan na soy nga umpalumpal ang kumanggaw kan tadadik ya to kay pingkukuran na datid rasakan nila bawang kaya iswang ginawad rasam daging nga sikaw tako dati minamangon kaya.

Isanglansanan dat kasasarida agirat at ginawo, paparalan ibadah. Iti doa makianud kagiratan dat ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, uhupai akudad kasasari kasaraudika. Manangkaun sikau kumadika, amangin senang amal ibadah

0: 들으며 FM 해밭 몬스터의 도저.
1: 여러분, 그때는 산다가로가 산만 결혼을 하게 되니 FM 바게만 다가 몬소이 오로가로 때 jadi atan kita no minor reti pap ket kau ngai malan san aku monso yang saya dalam perikonangan kau ramuyun agar rayus tampil ramon lagi noti mayara kaslan frekuensi saya mengoporam apa titik tulu mereka harus mau lindung merongomin akai mayara RTM klik atipana into. Aku ni mau beli mengatur biling min, mayara batch ni FM, am suara gini mau beli neyuk atarin biling min, mayara WhatsApp yang mangsa siam limo balu siam, onom balu, onom balu. Am tengah roti, aku yon am neyuk memberangan technical, rayus, memperangan ramuyun, sabar jam kata lo rahmai. No, jadi, mansa sunur tak kau, am lini wang kira ngatan ayu rimba rimbai, ondo rayus kupas selan, jadi gitu, bagu, rimbai kasa pinili kurang do rimbai, unkari Nopus Renam Bilinan Am Sumin Bagoron Dorimbay Interi Dilizan David Joseph Nakati Busuh Guang Nakalalansan.

0: Jam karo. Moga maparam ruo, mapor ngamin dragi noti. Moga ro ngata kau bago azenzor, lipon ro kening om no kondora bulintok no jadi babakat kau. Babakat-babakat rangan-rangan takau rasilam, kan sen mampoga rasam bayang min.
1: Bahaga kara muslimin am muslimat reno tu na kasukun timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono Allah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

0: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
1: 6 perkara.
2: Perkara yang ketiga, percaya kepada
1: Rasul.
3: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

jadi mapa bala kuramir rabal balru kawanan teraka pisan petal gimnasia gitira kenihau sora susop sukura rondom no kulimen rumah samraku kula intok sumni mam rongo param talo deja celsius am su maximum talo ngo param ro darca celsius tampilan raton nom bagus susua pirimna samraku kula intok balru ho padra maino balru timbalak raku kula intok am rondom no kulimanin rumah samraku kula intok sumni mam rongo param talo deja celsius am su maximum talo ngo param talo darca Celsius. Giorana bawan bagu intero susuap sukura random no balor timpalak ra kukula intok. Sumni mam ro ngaporam 5 darjah Celsius am su maksimum talo ngaporam ro darjah Celsius. Sup bagu. Terus susuapi sukura random no kulimne no masam ra kukula intok. Sumni mam ro ngaporam talo darjah Celsius am su maksimum talo ngaporam sa darjah Celsius. Tambunan. Susuapi munasam ra kukula intok. Sukura rondom nyaya sumimum rongo param talu deja celsius am su maksimum talu ngo param ro darja celsius jadi gini yo bal bal ru kau na noro reiti anda pineng kual ru kapisen matruji malaysia kapo met malaysia idero noro yang bayi interwi rizwan azmi insan ru masaboy inopi.

malisun gumay makapal ang mapaja atan matang balon takaw ikinyo lalaing ingalarin sumoroy sor ralisan rupaloy magalung rakapasawan ruinan am masalok manginjakop silin arung am kabang rapunutuk muka mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan kasuangon manginum ratimu pinariri kapam mineral lutu babas kapam ubat ukopon itakaw matuon nayuk masalok lumingat arakali gagan rula lain takaw ipakin nibitan ilo rabaloy paki babasan na kaingar rupa minawan nilono maka kapaganan.

0: Kuau kau tu yang so. Kau sen malau tek bulus mutu.
1: Ayah manci huang kuling kau. Nilai karai kutu kau mansi mansi kando ulu. Nilai ngah halan ini talan kuno. Sino sampa ahung hulok kuliawai. Tambak pun sin tapi kando ulun matong me pahilong.
0: Oh kau tu yang so. Paiklano rakini ngau FM.
1: Oh sino ki iklano kani FM tu.
0: Iyo.
1: Anjo ngambil ngoringo ngarakani FM tom. Kaya kapan dia ora ilo ake iklan.
0: Gini nih dirun kalau masaluk mangkiro ngau rakini ngau FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, kusung balu tulu, talu-talu balu, kusung balu rondo.
1: Ya ukan, no ceyak hino. Kalau ada kapan daya ulu nasuangan datira, intok no karai kutu.
0: Topot kini yang so, hati lain malupus lagi tio, masuang ulun moy pembali rakadai mutu, mabuli po yang belanjain muraki.
1: Pakuan wai.
0: Ma, bukan aku po.
1: Yuyu.
0: Ma, paikalani, teleponi am.
1: Yuyu.

Jam ke saat tangoro gitu na tanda-tanda pagunan de pasukan ku Sharon Caroline Enes El Pahira. Dan saya tangoro salam Malaysia Madani tanau tanau matang. Kosod bapa singkot rabal rupan talanan ragata. Parinta pagun masaga labi masuang ampos rugata balon kapuang proseson ralom pagun koson raralan maikang ralom bapa singkot ra ampos rutonomon komoditi raginio. Menteri Pagutanaman Pangimpaitan Am Industri Akanan Datuk Jamawi Jafar Mindagu nampalayan ralogo rugata pat raginoti matang pakonan tojoru ilo ondo memutung ragata koson bapa singkot rapanginduitan nilo. Yo tinum nalupus pantitimungan mugar tanglung am rondom pengentakan kui bulan bila ruang ngeri berongga poram onom rah tenem. Datuk Jamawi ondo nyayuk adun melalap na pakara ra ilo ondo mamutung ragata koson kalau maparatok ra kukleamos ra bokon kapom kukleamos ondo kalau matimpok ra lom ampos rugata. Paliso raginyo mabuli maparusak ra misin pambalan kapom pemprosesan am nyayuk mapajajau rakinon soyo am logo rutonomon komoditi raginyo. Liliwa raginio datu Jamawi kukula kalau kukula nan sukan raka saukan nan takawan ra wayaru sistem pengairan ru lanau ra kampung maka kumpai tenem ondo bagu ayok poyo no pongo pinuna parinta ra pagului nangiau ra peruntukan naka simpung menampos ra pam naka bagu koson mangiau ra lanau ondo kalau mabuli ukabon into ra balu saboy mo pergambilor ra naka sail ukabon saguli into raginio yo makita mamagun kosan mambala ra polis amneyuk menusup rakan ra pangimansan rakadai ondok mambali ra besi buruk kosan mangaru ra kolondo tayar ondok mambali ra kuklemos ondok tinakau. Kepisan kesingkatan Mamagun Kemas Sabah Kuliman mapalangkar papaugaran rataman bimbingan kanak-kanak Tabika Smart Classroom am Tabika Tunas Istimewa Rapogonong Libung tumalimpun bilo ramatong ti. Tinganai Mayono I Ahmad Fakrul Azman Muhammad Razi Mindagu ralan raginyo maka kuayan mangikang rabalru igiglan talimpun ralalaing kosun mangaru ra iyo rais monsoy amatimpok rabal onomokondo raginoti. Yo Mindagu Tabika Smart Classroom maka kuayan mapendalom rabal ru igiglan praskola ratayar lalaing kapom generasi alpa maya rapanampasan ra gadget ondo matimpok tojo yo pinogar maya rabal ru pangkinaman yo mokondo ra rondo lamin igiglan monso rapogonong libung pagulur yo kalopoyo rayus palangkan mongoy ratitik pagun bilo ramatongti mangulit saguli pasal ratabika kemas istimewa I Ahmad Fakrul Azman Mindagu inatangan raginyo mapasigulo ralalaing ralombal kapom spektrum autism kalau maja projek pangkinaman inatangan ragino pinatalimpun rapapar am suang rongopor poyo tabika khas kinuang ukabon bilo ramatongti ralan matimpok ragino mabuli mapakamaman raka paganan ruruit rupa sambaloy maka panginduitan magana sunu rubalanja rapambabasan terapi am pambabasan autism ondo masawat. Kandoi pantamungan kapuang pengasuhan matang iman sain koson ratayar matang ralom manungka ra ekonomi rupa sambaloy am salak kayu koson ra pangandayan mantamung ralalaing. Penasihat mayo politik ra Perdana Menteri Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz Mindagu kandoi ru mantamung kapuang pengasuh ondo intopoton mangiau ramatua mabuli mengandoi ralabi monsoy tojo. Suai mengaru ralalaing maka apu rabal ru pantamungan ondo monsoy tayar pengasuh suhan nyayuk nasauk rasan tayaran interabal manungka ra ekonomi am sosial pamagunan. Smugut riso kali kailian mansunur ra mamagun mapakito ra rondo pasambaloy malansan tojo ra sangulun manta tamung kapuang pengasuh kosun mamparayus ra pangandayan am mantamung ra kebajikan rula laing. Into raginyo Tengku Zafrul napabala bal rupan tuluan pensijilan pengiawan matang am perundangan ondo matimpok ra pengasuhan matang pasigluan tojo.
Koson mangaro rakando raginyo mo kondo rabal rukorojo ondo maikang ama kala prapangyawan ondo matimpok tojo. Into raginyo pamaguangan amneyuk pangkinaman ondo sinimpung rutayar ilo ondo mantamung kapuan pengasu kulimanin ibiton rakamantren ruit ang Perdana Menteri Koson Imansain Tojo ralom belanjawan ruangari burung opor am tulu. Belanjawan rongeri burung opor am tulu matang mapasigulu ralabi matimpok tojo ramangin dapu buborok ondo nakahuma raka paganan kini bitruk kasingkatan rabalanja rukandoy nakasimpung pemakuanan radisel. Tingganay kasingkatan mamagun PPM Inanam Nico Unoy Mindago parinta matang mangiman saratayar ru pangindapuan boborok ondo manampakuan rakarita kapom jentra pogonong oro kakalo minaya kapom matimpok ra aturan kota ondo mokondo kalalayer yo Mindago ralan monsoy am matimpok ralom belanjawan ruang ribung ruang opor am tulu matang tojo koson mangaru ra indangan makasuku ramaganda ratayar ondo matimpok Tojo Indaganon. Klub penyokong kerajaan BBC Sabah nama guang rapapogaran raskim rebate elektrik ratayar ondo matimpok tojo. Ralan raginyo matang kosun mengindangan ratayar ondo maka panginduitan magana ondo naka umarah sonor kini bitruka singkatan belanja ralutu rukaran. Tinggan aino datu masiung bana mindago ralan raginyo matimpok pogaron maganda raka selutan ru inatangan budi madani diesel. Yo malansan pamaguangan raginyo mabuli mansain tojo. Jo ralalom pan susunuran khas mangimansa ralalan timbalos rabil rukwa karen ondo tininggana ru Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sumugo tri Datuk Masyung ondo neyog adun kuamut maya raskim reginio ilo ondo nakapura STR ikasi amtayar maka panginduitan magana amayayo matimpak maka mengapura ribet rayus lolot apat ngopor ngaringgit saboy matus ngaringgit sansila. Rebat Reginio ginuang pasubulon rayus ralom bil rukaran kapom akaun railo ondo nakapu koson mampai liu rakandoy kalo matanda. Gini neo pupusutan Ogring FM tinandari Maidah Yungkit. Salam Malaysia Madani.

Kementerian Pendidikan Malaysia RPM 2046 2035. Ia gini pelan strategik buai mawar dan malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2045. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pokonong laleng sikul lan sanin, maka syukur polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio emosi am fizikal ramonso.

Ezon Isten Sabah Sikurtizon Ekenya liliut pangampinan Kapam Keselamatan Ser Ralincobon Serangon Pagun Sabah Rakwayan Amakalung Amangampin Ralilut Katimugan Amlantur Intor Rajunjungon Am Atanak Panabal Rukalatan Kandaru Ezon Makalung Rakamian Am Kedaulatan Lupamagunan Ser Ralincobon Serangon Sabah Mangampin Rakalatan Ser Rabalitan Mulupyo Kalatan Manayang Am Mampasinok Mapain dua rapakalungan sor rakatimugan ampulu am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,300 telungo paramapat nga kilometer nampalabit suang mopor dibung ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rekandoi magilong-gilong sor ralantur amrat.

dalam maupun ngaribu tumpang rasa merau kosong rayus paligak amai kang maupun ngaribu tumpang rasa merau nagandara mansarui boy siam ngopor ngaminit basikal boy tulu ngopor ngaminit kiralanon ragalur onom suku baluk kilometer bun boy siam ngopor ngaminit tumpang maupun ngaribu songoro niak pandangan manunang ratalungatus suku talungatus limo ngopor kalori.

Kalau ngobrol sang kami Drive In Hati paling korang anak Paris Nabila Ramon di Drive FM hebat syoknya kan. Saya maginakan dan saya tumangus pabuka rongan-rongan kau hati pana intuk min Drive In Hati. Am paling guanangannya yuk rongan-rongan dan rongan atar robilin maya arah WhatsApp mai. Am na yuk maya arah page ni FM hebat syoknya. Oro reti oro karuo ka. Rongo perang roh hari bulan sila kasiam. Rongo rongo por am ora mo kondo mo por ngoro poyo. Kamu tekan ra sila kamu por ruang hari berong porang onom. Jadi kosong rangan-rangan takau paring kuanangan ni Elvia sampai paran. Halo salam tambahkan sen rau rau karo di jen paring kuanangan kan sen nak kora kara jamu rakonti kening FM hebat am syoknya. Dan kabar amalan san bonsai paring kuanangan kabar bonsai anom bonsai anti diol takau pora siaran kening FM am nakakan kono ki DJ kapoyo melan senang ngai rurangan-rangan keding FM sabab BFM monsoy onsoy ayo paring konangan yuk rabilin-bilin monsoy tukiru oro siaran rumalayu dusun interarangan keding FM sabab BFM kosoni arini majanan silap anggon ali uji akan arombay flore jontan ilin kemabong runang yu raskim kola tomani amnya yuk pendengar setia ru keding FM lima ansuai raskim tomani inan rapi rakampung bu inan isap ra perumahan kemabong akarangai para sambaloy ra kampung lalandang ngangay inggalan huruf e suku ra z bay pangkau suang ka nasabit ra inggalan min ahinga ramoyun kawi kono babi pan sirangan suku sabuay buay no paring wanangan DJ Mangandoy angkan saya parayos ra Rondoi mo. Paling konangan am gitio rondo. Rangan takau mayara WhatsApp lagi noti mo kondo rangan takau i Flore Jontan. Intot du Gampung Limbawan. Hai kan sentang oro. Yak diun di Jayon. Bilin itu konok pasukon koso ni Arima Jano ni Elvia, Elvia Esparan. Edmano Loson ko ni Abi Ferry Ernesto. Koyok men. Linus Lempo Nur Tila Tila aman kam, aman kan. Dangan-dangan Bokon Sabah VFM. Kan saya naro karu am kan saya tanga dodo. Liliwa koyak mengakan tanga dodo. Am paring konangan riun. Diun di Jayon. Paring konangan saguli dirun. Flore Jontan.

ni mungkin orang-orang takau mayara Facebook mungkin orang takau andong Jonis lan ngapura orang naganakan roramai kan saya naru naganakan irun ngapura mu karung ngapura sari bulan sila kasiam andong amnik I kayum jumidi kan saya tangan roro di jen paling kewenangan gayum listening from saya berjaya dia RTM jadi hati panah untuk min akau mabul makin orang ramon mayara RTM klik apa bukan kau gitu orang dari main tari Joseph tadi seranking rala mas sunduk rubatutin.

0: Lingkung kah yo?
1: Lingkung, kamu mari paling asro.
2: Oi.
1: Belanja ke panginum kamu.
2: Oh, Anshoho. Sanggil apa yo ramen ragichi na boy kalau nak pantum check out.
0: Bu, kulo ni ro ulun seroha.
1: Na boy ni kan ni longgo ko am lingkung. On kini yang merawat hiti liha.
2: Oh, kamang ichka so naik kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy mura London ni leh.
2: Kau kula boy, sansila ya.
1: Oh, rakumpo muda lingkung. Sansila ya kam naliran menamida orang murut di. Wang mukaili am indah gua kau dah nama sahu yuran nurala ayam biri ni. Ayang, lagi ngalam muram umbus ginuring tak anak ngapai halingi lingkung tu konsoy tepeo rilak natu naliran mukaili minta orang murut kau sadar kau nora haling li.
2: What is your bush?
1: Amak lama lingkung semarat salimbu tu kau kini no. No, akan nora haling. Lamur am umbus ri inan sak lima yang tu.
2: Wah, yo. Soho.
1: Oh, kula.
2: Amis tu pun umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ku jaluk gini, oh. Papet kia jaluk no. Ati tu pun. Soho. Na boy no, karena kakan umbus ti. Kula ngaboy aku ra London. San sila karena kakan aku ra umbus. Hai, yang soho.
1: Kan atau petahu ku kan. Pandai lihat ayam ramuru tanduli nak kakan perumbus. Jadi, kau senara anu ni li, London.
2: Monso ya soho, sanganwan nano ra London rumah sam, sanganwan nano masimu, amon nanti akan ke ora kanon ra kampung ti kondo ansoho, kabaluk pana giu ansoho mengologo gaji, tapi kalau sama impain giti ra pembangunan tak orang Malaysia ti ansoho muluk puyara sabak ti, atilen mondom tak kau mangkan daumbu, sangkung, kujau, papait, kosong jaluk reti ni, malu ay makalap giu kondo ansoho.
1: Tapi amang gue kong kuam lingkung.
2: Kulo.
1: Anduli gue nana pandai nahi yang beramur nali usakakan dombus. Kali amis sembus. Ika mau pinakan gue kore nao.
2: Kalau kan so, kalau igon dok tak kau kali liani kau layan tak kau ali mangan utuk ragu utuk lahir. Tagami ragu tak kau ragu numurut. Mapuso bulu, mapuso kau layan. Kak ya, so.
1: Kap yo hidup.
2: Kita kap yo umbus mayang ti so.
1: Mayang, orang ipa umbus. Nah boy ini saya kanak-kanak dombus ngehitu.

0: watok takau gonsoi ruka matrikan. Alungi takau kan sayan duka mian. Pala bungo takau pasti senanganan. Ngai takau te manungku sera oromatong rupa makunan.
1: Jam dasa apa ngopo ram truk ngamit ragi nanti mau kondo mau poram talung ngamit poyo. Alalom jam karo. Bagaimana kamu monsoi? Jam karo ramai no yogino ini tangan. Bagaimana monsoi? Jadi aku mau buli mengatur rimba-rimba kita konmin mayar bagaimana monsoi jam karo rahmagun. Jadi amun mau kondo rimba untuk kita konmin di dalam sistem mai mau buli mai pasalan amun kondo panah malansan masukkan kamu ke rongo rimba-rimba untuk pasalan rah oro orhete. Dan bana rayu serong ada ke rondo rimbai intori. Rimbai intori.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekanai operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mengaruh ralilut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat. Kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekanai keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menalingapu rabal ondok mempajajo rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan ru pamagunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

0: Kondor rata tangan rurat Tina Selatan, mo kondo rondok puluk. Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Raga lur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran antara kapuluan Spread Lake. Untuk inalungan ru Sojar Malaysia, kusun magalung rakan sayan am kedalatan ru pemagunan. Rabilo 1900 balung ngopor, puluk layang-layang setepetna terumbu karang ayu. Untuk malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, Rayusno nang kalira akis nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, Sojar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatano ra pulukno Malaysia tangan. Ragino ti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du Sojar, kusen magalung am mangampin ra liliut strategik ragitio. Puluk Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan Kina, Brunei Amplipina. Internoyora ini topot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk babatikon dapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.
1: Pagi-pagi monsoon, tapi kita akan memainkan jam karo. Orang-orang sasa su orang.

Bukan rangan-rangan ke hati panah yang termin paling kodangan rakan raya sembilan ramai gitu rekening FM. Hebat syoknya. Arah gitu kita kesukur takkan orang dalam mendatangan tagaman monsui jadi atan panah inanin min atan koyo inanin min rayus atari bilin-bilin am neyuk rimbai-rimbai kita konin paling kodangan rangan-rangan takau.

Hari ni majanun. Hai DJ ba pasal ladi mai ni jangka lawan dai along gono. Ni yuk rayu serangan takau i Marta. Masaga. Ma kita kerondor rimbai intori Jasli Jopiri Kanda Manruguang Amneyo Krondo Poyo Rimba Yondo Kini Takrurangan Takau Yo Ginyo ILV Samai Paran Masaga Makitak Rimbai Intori Ibi angka samne yu Nurfa Ziani Rimbai Kasingkatan Rungota kau talo rimbai ragitio.

Jam karo mo parang mo nang gamit lagi nanti parin kuanangan ni orangan-orangan takau rayus mo kono orangan takar at mak mo kono takan mo kono orangan takau i ahar uhang intera kampung Abul Kamabung kan sana kamayan di Jawa Tugas kan sana mai saguli dirun makita kiorin do rimbai balon malulur rimbai no ali ringohon ramuyun kono pasukon no oni akan kinengora siar nagi nanti sung korok takkan Keninga FM hebat syoknya bagaimana takau monsoi paring kuanangan DJ bertugas i ahar uhang di intara kampung Abul Kamabung makita krondo rimbai intori balon malulur ninggalan ra ali ringo homuyun nyayuk mokondone kerangan takau ye soi gitu mayara WhatsApp di kan sewa nodo dah itu DJ Yon, aku MBI Sri Tanjung. Kan saya ramai saguli dirun di Maroki Binita yang terus Sri Tanjung binaung masa ga mapasaboy rabilin koson rangan makauli Riso koson ni Tuan Paladis David Tuan Lasius Abuk Tuan Jamil Gasan Tuan John Katius Masuang Boyo rangan-rangan kamasabit inggalan pai pangkaus atan kabar min DJ Mabulik yang makitak dimbay marul atut kuda intori garis pukin koson DJ kan sen mangandoy parin kuanangan kemakasih aku rimbai lagi tu kondo ralom sistemai pat lagi notika orang kata kau rondo rimbai intori garis pukin monggon onggon rayus orang kata kau roh rimbai lagi tu.

0: Panggilanku Ijakwin Uge, inta ora kampung Langsat Malak, kansen makirongo kasululan ragu rumurut,
1: keningau FM,
0: ita kau tetangan,
1: hebat amsyok tojo.

dalam maupun ngaribu tumpang rasa ngorau kosong rayus maligak amai kang maupun ngaribu tumpang rasa ngorau nagandara mansarui boy siam ngopor ngaminit basikal boy tulu ngopor ngaminit kiralanon ragalur onom suku balu kilometer bun boy siam ngopor ngaminit tumpang maupun ngaribu songoroniak pandangan manunang ratalungatus suku talungatus limo ngopor kalori.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zahmi dalam berita Keningau FM edisi Selasa 22 September. Bagi meningkatkan nilai pasaran getah, kerajaan negeri mahu lebih banyak hasil getah diproses dalam negeri sebagai langkah konkret untuk meningkatkan nilai komoditi tersebut. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, kenaikan harga getah ketika ini perlu dimanfaatkan penoreh untuk meningkatkan pendapatan. Beliau ditemui selepas perarakan tanglung dan malam perayaan kuih bulan tahun 2026 di Tenem. Dato' Jamawi yang juga adun melalap mengingatkan penoreh agar tidak mencampurkan bahan asing ke dalam hasil getah. Perbuatan itu boleh merosakkan jentera pemprosesan serta menjejaskan kualiti dan harga komoditi berkenaan. Dalam pada itu, Dato' Jamawi melahirkan rasa kesal dengan kejadian kecurian wayar sistem pengairan sawah padi di Kampung Makakumpai Tenem yang baru sahaja siap dibaiki. Kerajaan sebelum ini meluluskan peruntukan bagi membaiki sistem pengairan termasuk menyediakan pam baharu bagi membolehkan kawasan sawah yang tidak dapat diusahakan sejak 8 hingga 10 tahun lalu kembali diusahakan. Sehubungan itu, beliau meminta masyarakat menyalurkan maklumat kepada polis serta mengisi pemantauan terhadap premis besi buruk bagi memastikan tidak ada pihak membeli barangan hasil kegiatan mencuri. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah akan memperluas pelaksanaan Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Smart Classroom dan Tabika Tunas Istimewa ke setiap daerah mulai tahun hadapan. Pengarahnya Ahmad Fakrul Azman Muhammad Razi berkata, langkah itu bertujuan memperkasakan pendidikan awal kanak-kanak agar kekal relevan dengan perubahan semasa. Beliau berkata Tabika Smart Classroom bertujuan menyesuaikan pendidikan prasekolah dengan perkembangan generasi Alpha menerusi penyediaan gadget bersesuaian. Ia dilaksanakan secara rintis dengan menempatkan satu kelas pintar bagi setiap daerah sebelum diperluas ke seluruh negeri tahun depan. Mengulas mengenai Tabika Tunas Istimewa, Ahmad Fakrul Azman berkata, program itu memberi fokus kepada kanak-kanak dalam spektrum autism ringan. Projek ringkas program itu bermula di Papar dan sebanyak 20 lagi tabika khas dirancang dibuka tahun depan. Inisiatif berkenaan dapat meringankan beban kewangan keluarga berpendapatan rendah berikutan kos terapi dan rawatan autism yang tinggi. Profesion pengasuhan perlu dilihat sebagai komponen penting dalam menyokong ekonomi keluarga dan bukan sekadar pekerjaan menjaga kanak-kanak. Penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, peranan pengasuh yang dipercayai membolehkan ibu bapa bekerja dengan lebih tenang. Selain memastikan anak-anak mendapat penjagaan yang baik, sektor pengasuhan juga menjadi sebahagian daripada ekosistem sokongan ekonomi dan sosial negara. Menurut beliau, pengalaman berinteraksi dengan komuniti membuktikan sesebuah keluarga amat bergantung kepada pengasuh untuk meneruskan pekerjaan dan menjaga kebajikan anak. Justru Tengku Zafrul menegaskan aspek latihan, pensijilan, pengiktirafan dan perundangan berkaitan pengasuhan perlu terus diberi keutamaan. Bagi memastikan profesion itu mempunyai standar yang kukuh serta mendapat pengiktirafan sewajarnya. Sehubungan itu, pandangan serta cabaran yang dikongsi golongan pengasuh akan dibawa kepada Kementerian Kewangan dan Perdana Menteri untuk pertimbangan belanjawan 2027. Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan lebih bersasar kepada usahawan kecil yang terkesan dengan peningkatan kos operasi termasuk penggunaan diesel. Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Inanam, Nico Unui berkata, kerajaan perlu meneliti kategori perniagaan kecil yang menggunakan kenderaan atau jentera harian tetapi tidak memenuhi syarat kuota sedia ada. Dia berkata pendekatan bersasar dalam belanjawan 2027 amat penting bagi memastikan bantuan sampai secara saksama kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Kelab penyokong kerajaan BBC Sabah mencadangkan pelaksanaan skim rebat elektrik secara bersasar. Langkah itu penting bagi membantu golongan berpendapatan rendah yang terkesan dengan peningkatan kos elektrik. Pengerusinya Datuk Mas Yong Bana berkata, mekanisme berkenaan wajar dilaksana selari dengan kejayaan program budi Madani Diesel. Beliau berharap cadangan itu dapat dipertimbangkan dalam mesyuarat khas meneliti langkah mitigasi bil elektrik yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Suri Anwar Ibrahim. Menurut Dato' Mas Yung yang juga Adun Kuamud menerusi skim tersebut, penerima STR, ikasi serta golongan berpendapatan rendah dan sederhana wajar menerima rebat automatik antara RM40 hingga RM100 sebulan. Rebat berkenaan dicadang dikreditkan terus ke dalam bil elektrik atau akaun penerima bagi mengelakkan ketirisan. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Salam Malaysia, Maida. Yes.

Baiklah, assalamualaikum, selamat petang dan juga salam khabar baik buat semua pendengar Keningau FM yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda hari ini? Harap semuanya dalam keadaan yang sihat, walafiat, ceria dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Dan juga waktu-waktu begini mesti ramai sudah kan tengah tergesa-gesa kan? Ataupun sekarang ini ramai yang buat kerja berbaki berapa jam lagi kan sebelum pulang. Ramai yang menyelesaikan tugas akhir. Apapun yang anda lakukan pada petang ini, semoga dipermudahkan dan juga urusan berjalan dengan lancar. Tidak lupa juga bagi yang ketika ini sedang memandu, hati-hati di atas jalan raya. Baiklah, untuk petang ini saya Atika menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti, khas untuk anda semuanya. Hari ini edisi Selasa 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Yon dalam siaran Murud menemani anda bermula pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Jadi petang ini ayuh kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat, penat bekerja, penat berfikir. Jadi kita tarik nafas sekejap, biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar. Cerita-cerita menarik, semestinya info terkini akan saya kongsikan untuk anda semua. Bagi yang sedang memandu, sedang berada di ruangan masing-masing ataupun sedang berehat ketika ini, ingat terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.18 minit petang ini. Jom kita mulakan petang anda dengan lagu-lagu terbaik hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya, kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dia kacau. Jadi kita pun ambil lah handphone ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan? Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia? Kan, dia belajar apa kat sekolah, dia makan apa, kamu bagi dia gadget tu dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya, tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5 sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadgetnya. Jadi jangan, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh jadi dua apa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.

0: dunia.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.

Wow, itu dia lagu daripada Andy Bernardi. Mari tengok tu baru saja menghiburkan anda di pusingan yang pertama untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk petang ini. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan bacaan udara IPU sekitar Keningau dan juga bacaan pada ketika ini 22 September 2026 ialah 70 dalam keadaan sederhana. Walaupun dalam keadaan yang sederhana, sentiasalah kita menjaga keselamatan dan juga kesihatan. Sekarang ni kita nampak sedikit mendung kan. Mungkin kita nampak mendung, lepas tu bercampur dengan jerebu. Jadi apapun, kita tidak akan tahu keadaan cuaca tu jerebu atau tidak. Jadi kalau boleh sentiasa pantau bacaan IPU sekitar Keningau. Dan juga ketika ini bacaan dia 70 dalam keadaan sederhana. Baiklah, untuk petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Santai petang, santai, santai. Santai petang di Keringau FM 3 hingga 5 petang.

0: Baik, petang ini kita masih lagi berada di pusingan yang pertama untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dalam dua waktu begini, mungkin ada di antara pendengar yang sekarang ini berada dalam kenderaan masing-masing, kan, tengah pergi destinasi masing-masing. Mungkin ada yang bersiap-siap untuk membeli minuman petang, ataupun mungkin petang-petang begini, waktu begini, ada yang bersiap awal untuk ambil anak ke sekolah. Adakah? Mesti ada, kan, sebab ialah takut tidak mahu tersekat di kesesakan lalu lintas. Jadi pergi awal, itu adalah satu perancangan yang terbaik sebenarnya. Baiklah, petang ini sebagai perkongsian untuk anda, kita sedia maklum bahawa 17 September 2026 MyCard generasi baru mula dikeluarkan. Namun orang ramai dinasihatkan supaya tidak tergesa-gesa hadir untuk membuat penggantian MyCard. Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismin Ismail menasihatkan orang ramai agar tidak berpusu-pusu menggantikan MyCard secara serentak bagi mengelakkan kesesakan di pejabat JPN. MyCard sedia ada masih sah dan boleh terus digunakan seperti biasa. Bagi fasa pertama, permohonan MyCard generasi baharu dibuka di 40 pejabat JPN seluruh negara bermula 17 September 2026. Tiada keperluan untuk menukar MyCard semata-mata bagi mendapatkan versi baharu. Utamakan urusan yang benar-benar memerlukan penggantian MyCard agar perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu. Jadi untuk anda yang mungkin ada yang bercadang untuk menukar MyCard, rasanya tidak perlu tergesa-gesa, dan juga MyCard yang sedia ada pun masih sah dan juga boleh diguna pakai. Melainkanlah kalau kad pengenalan anda sudah rosak, bacaan chip tidak boleh dibaca, itu memang dan juga seharusnya tukar cepat-cepat bagi mempermudahkan urusan anda di kemudian hari. Baiklah, untuk petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Atmosfera, Si Rambut Kuning di Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: hebat syoknya.
1: Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mahu kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi, apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya, bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan ini kami

bertemu lagi semula dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk petang ini. Dan juga hai semua, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Saya Atika, rakan penyampai kamurang untuk hari ini, hari Selasa 22 September 2026, akan menemani kamurang sehinggalah pukul 7 malam, seawal pukul 3 petang. Jadi untuk anda yang mendengarkan kami, baru sahaja mendengarkan kami, terima kasih kerana mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Dan juga bagi mereka yang telah pun mendengarkan kami seawal pagi tadi, bermula pukul 6 pagi dalam segmen Rentak Segar, seterusnya diikuti siaran Dusun dan juga Murut, terima kasih juga. Terima kasih tidak terhingga untuk anda kerana terus kekal mendengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya. Baiklah, petang ini mungkin sekarang ini ada yang sudah pun bersiap-siap, untuk pulang ke rumah, sudah pun bersiap-siap menyelesaikan tugasan akhir sebelum pulang ke rumah. Dan juga pada waktu begini, pukul sekarang ni kan pukul 4:09, mesti paling seronok dengan cuaca sekarang ni adalah minum petang, bukan? Minum petang, minum apa, makan pisang goreng. Dalam cuaca yang begini, kombinasi minum petang, minum kopi, teh tarik dan juga pisang goreng tu memang satu kombinasi yang cukup-cukup menyelerakan petang-petang begini kan. Baiklah, bila kita bercerita berkenaan dengan minum, mesti ada yang berfikir berkenaan

ataupun sedang makan mengambil makanan tinggi zat besi, anda perlu sebenarnya menjarakkan pengambilan minuman berkafein bagi mengelakkan gangguan penyerapan zat besi dalam badan anda. Baiklah, sebenarnya minuman berkafein ni dia boleh mengganggu penyerapan zat besi. Zat besi ini pula penting, penting untuk hasilkan sel darah merah dan juga mengelakkan anemia. Minuman berkafein ni boleh menghalang badan daripada menyerap zat besi dengan optimum. Mesti korang mau tahu kan apa minuman yang berkafein ni? Baiklah, minuman berkafein ini salah satunya adalah kopi. Kopi segera, kopi campuran, kopi tiam tu pun itu sebenarnya minuman-minuman berkafein. Dan seterusnya adalah teh tarik. Teh tarik ni seperti teh tarik, teh ais, itu pun sebenarnya minuman berkafein. Dan juga seterusnya teh hitam, teh hijau, teh herba berkafein. Dan seterusnya, ini paling ramai yang gemar ni. Kalau dia cakap dia tidak mau minum kopi sebab dia takut berkafein, tapi dia tak tahu sebenarnya Milo pun adalah minuman yang berkafein, minuman coklat dan juga minuman bertenaga. Jadi sebenarnya apa kesan kalau kita ambil kafein ni terhadap penyerapan zat besi? Kafein ni mengandungi sebatian yang boleh menyikat zat besi dalam makanan dan juga menghalang ia daripada diserap oleh tubuh. Jadi boleh sebenarnya ambil kafein, tapi ada caranya. Cara yang lebih baik, minum minuman berkafein sekurang-kurangnya 1 ataupun 2 jam selepas makan dan juga ambil makanan kaya zat besi bersama sumber vitamin C, contohnya buah-buahan, untuk meningkatkan penyerapan. Boleh sebenarnya minum berkafein ni, tapi ada cara yang lebih baik, sekurang-kurangnya 1 ataupun 2 jam selepas makan. Dan juga apa yang penting, mesti kamu orang tahu apa yang penting. Boleh minum, tapi kita kena kawal pengambilan kan. Janganlah kalau pagi pun minum kopi, tengah hari minum kopi, petang minum kopi, itu kan sudah lebih. Apa kata kalau kita hadkan pengambilan minuman berkafein ni kan dalam minuman kita seharian? Kita ubah cara minuman kita, mungkin satu hari nanti ia boleh memberi kesan yang baik untuk kesihatan anda juga. Baiklah, seterusnya jom kita dengarkan lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang, di Kedengar FM Hebat Syoknya.

0: kosong-kosong. Kaningau FM, bantu bisnes Anda lebih dikenal.
1: Dengar suara pedalaman di sini, hanya di Kaningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Di 94.7 MHz sekarang.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Baiklah, tepat 4:30 minit petang nanti kita akan bersama-sama dalam Berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita bebur lagu daripada Iman Troy, Jeng Jeng Inai di Kedengar FM. Hebat syoknya.

Baiklah, kembali dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Pada ketika ini kita pun sudah berada di pusingan yang kedua. Pusingan di mana kita akan berada dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan pada petang ini. Tapi sebelum itu, sedikit info ingin saya kongsikan buat anda, iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Baiklah, kempen Derma Darah anjuran bersama Persatuan Kebajikan Pedalaman Sabah, PEDAPRO, dan juga Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan diadakan pada 26 September ini, hari Sabtu, bermula pukul 8 pagi sehinggalah 1 tengah hari dan juga bertempat di Tapak Pasar Malam Keningau. Dan yang lagi menarik, ketika anda ingin menderma darah pada waktu itu, makanan dan minuman disediakan untuk penderma darah dan juga bagi penderma terawal akan menerima beberapa cenderahati dan juga sagu hati. Jadi untuk kamu orang yang berada pada ketika itu, mungkin jalan-jalan kan, bolehlah singgah sebentar, sama-samalah kita menderma darah bagi golongan yang memerlukan. Dan juga kriteria penderma darah yang mereka perlukan: berumur 18 hingga 60 tahun, berat badan melebihi 45 kilogram, melebihi ya, bukan kurang, dan juga sihat tubuh badan, kadar hemoglobin mencukupi, tidak menderma darah dalam tempoh 3 bulan, rehat yang cukup, sekurang-kurangnya tidur 5 jam, tidak mengambil alkohol 24 jam sebelum menderma darah, makan sebelum menderma darah, dan juga yang paling penting, bawa bersama kad pengenalan. Sebagai kriteria tambahan, mungkin juga kamu orang boleh pakai pakaian yang bersesuaian pada ketika itu bagi memudahkan pegawai untuk mengambil darah anda. Dan juga ini lagi paling penting, datang dengan hati yang tenang, datang dengan hati yang riang. Sebab kenapa? Sebab kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi kan? Nah, mungkin juga kali ini kita yang membantu, tapi kita tidak tahu esok, lusa, ataupun di kemudian hari kita pula yang memerlukan. Jadi ayo kita sama-sama menyokong penuh kempen Derma Darah sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026, anjuran bersama Persatuan Kebajikan Pedalaman Sabah dan juga Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau. Bermula pada 26 September 2026, hari Sabtu ini, bermula pukul 8 pagi sehinggalah 1 tengah hari, bertempat di Tapak Pasar Malam Keningau. Baiklah, untuk segmen Back to Back pada petang ini, apa kata sebelum itu, jom kita dengarkan lagu daripada Afiq Sazwan, Kepak Keput, di Kedengar FM Hebat Syok.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tidak kisah. Lampu isyarat tak indah, bukalah lawan tak hebat. Cermin belakang ibu lihat, belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan, kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
1: Ibu awak bijak ya?
0: Mestilah.
2: Cermin isyarat tukar laluan, tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
3: Anda mampu mengubahnya.
4: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
5: Baiklah, seperti biasa untuk petang ini kami akan bawakan kepada anda laporan info trafik daerah Keningau, dan juga petang ini kita bersama dengan Sarjan Suherman, penguat kuasa trafik IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan dengan laporannya.
6: Assalamualaikum dan selamat petang kepada DJ yang bertugas. Laporan lalu lintas hari ini 22/9/2026 bersamaan hari Selasa. Bagi Buletan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghalang ke arah Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja. Dan aliran trafik bergerak agak perlahan, pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan Buletan. Seterusnya, bagi Buletan Sedamon, aliran trafik bergerak lancar dari arah Buletan Perkasa terutama masuk ke arah Pekan Keningau serta laluan menghala ke Buletan Dayat. Tetapi dari arah Buletan Sudirman ke Buletan Perkasa, aliran trafik agak perlahan. Terakhir sekali, bagi Buletan Dayat, aliran trafik agak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama SPT. Terima kasih DJ yang bertugas.
4: Petang di Keningau.

0: Miau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info trafik at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
1: Baiklah, terima kasih kepada Sarjan Suherman, Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau atas laporan sebentar tadi. Buat semua pendengar Keningau FM, seperti biasa, rancang perjalanan anda sabar di jalan raya. Jangan tergesa-gesa dan yang penting, pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan satu perkongsian yang menarik untuk sama-sama kita mengetahui lah kan, berkenaan dengan haus, iaitu dahaga. Kenapa kadang-kadang kalau kita ni kan kerap rasa haus walaupun baru sejak sekejap kita minum air? Baiklah, kalau kita teliti balik, rasa haus ini adalah satu perkara biasa yang dialami oleh setiap individu, bukan? Lazimnya ni, kita akan berasa haus lepas melakukan aktiviti fizikal, berada di tempat yang panas ataupun tidak minum air secukupnya. Namun, jika rasa haus itu sering berlaku walaupun seseorang telah mengambil air yang mencukupi, keadaan tersebut tidak seharusnya dipandang ringan. Kenapa? Rasa haus ini adalah salah satu cara tubuh memberi isyarat bahawa ia memerlukan lebih banyak cecair atau mungkin sedang mengalami perubahan tertentu yang perlu diberi perhatian. Dan juga antara punca utama seseorang kerap berasa haus ialah pengambilan air yang tidak mencukupi. Tubuh sebenarnya memerlukan air untuk menjalankan pelbagai fungsi seperti mengawal suhu badan, membantu proses pencernaan dan juga memastikan keseimbangan cecair dalam tubuh berada pada tahap yang baik. Jadi apabila tubuh kehilangan lebih banyak cecair berbanding dengan jumlah yang diambil, seseorang itu mungkin boleh mengalami dehidrasi. Dan keadaan ini bukan sahaja menyebabkan rasa haus, malah boleh disertai dengan mulut kering, keletihan, pening dan juga air kencing yang berwarna lebih pekat. Dan sebenarnya cuaca panas dan aktiviti fizikal juga boleh menyebabkan seseorang lebih kerap berasa haus. Apabila tubuh berperlu, sejumlah cecair akan hilang dan perlu digantikan semula. Dan individu yang banyak bersenam, bekerja di kawasan panas ataupun melakukan aktiviti yang memerlukan banyak tenaga mungkin memerlukan lebih banyak cecair berbanding biasa. Pemakanan juga boleh mempengaruhi rasa haus. Jangan kita ingat rasa haus tu suka-suka kan? Tidak, sebenarnya pemakanan juga boleh mempengaruhi rasa haus. Pengambilan makanan yang terlalu masin boleh menyebabkan tubuh memerlukan lebih banyak air untuk membantu mengekalkan keseimbangan cecair. Makanan segera, makanan diproses dan juga makanan yang mempunyai kandungan garam yang tinggi boleh menyebabkan seseorang berasa lebih cepat haus. Dan juga bagi membantu mengurangkan rasa haus akibat kekurangan cecair, kita perlu membiasakan diri minum air secukupnya sepanjang hari. Kita sudah diajar kan, kita sudah maklum yang pengambilan air sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Itu pun sudah cukup memadai. Jangan tunggu sehingga berasa terlalu haus sebelum minum air, kerana rasa haus ini boleh menjadi salah satu tanda awal bahawa tubuh memerlukan cecair. Dan keperluan air setiap individu adalah berbeza dan boleh dipengaruhi oleh umur, tahap aktiviti, cuaca serta keadaan tubuh. Jadi oleh itu penting untuk sentiasa peka terhadap keperluan tubuh dan juga mengambil cecair mengikut keperluan. Baiklah, di pusingan yang ketiga ini kita pun sudah memasuki pusingan harmonika. Jadi jom petang ini kita berhibur dengan lagu daripada A to Z, Itik Gembor Gembor di Keningau FM, hebat syoknya.

0: salah satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Kenyau FM. Dari pedalaman untuk anda semua, Kenyau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat.

Baik, itu dia lagu Ira Milpan, Tinta Air Mata, baru saja menghiburkan anda di pusingan yang ketiga untuk segmen Harmonika petang ini. Abailah, mungkin ketika ini masih lagi ada yang masih lagi berada dalam kenderaan masing-masing, masih lagi tersekat dekat kesesakan lalu lintas. Harap bawa bersabar untuk petang begini. Dan juga mungkin ketika ini ada yang sudah berada di destinasi masing-masing, mungkin sudah berada di rumah bersama dengan keluarga, anak-anak. Apapun yang anda lakukan petang ini, semoga urusan berjalan dengan lancar dan juga sentiasa dipermudahkan. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan bahan, iaitu berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Keningau tahun 2026. Baiklah, Pejabat Pendidikan Daerah Keningau merancang untuk mengadakan program Karnival Pendidikan Madani tahun 2026 pada 26 September 2026 ini, hari Sabtu. Bermula pukul 7 pagi sehinggalah 5 petang dan juga bertempat di Dewan Arkid Tamu Ground dan Pejabat Pendidikan Daerah Keningau. Orang ramai yang berada di sekitar di alu-alukan datang bagi menyokong penuh Karnival Pendidikan Madani Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Keningau tahun 2026. Baiklah, untuk petang ini, apa kata kita berhibur dengan lagu daripada Celine Dion, To Love You Maudie, Keningau FM, hebat syoknya.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Baiklah, nampaknya kita pun sudah memasuki pusingan yang terakhir, iaitu pusingan keempat untuk segmen Harmonika pada petang ini. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda, masih lagi setia menemani anda di setiap perjalanan sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, untuk petang ini sedikit panduan untuk pendengar muslimin di luar sana. Masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.12 minit petang nanti. Baiklah, sambil-sambil kamu orang masih lagi berada dalam kenderaan, apa kata kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat Show.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah handphone ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam. Tuan-tuan perempuan, saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan? Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang katakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age, kan? Golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan? Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya, tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadgetnya. Jadi jangan, tuan-tuan dan puan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan dan puan, kita boleh jadi dua apa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Ikuti Kenal FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenal FM, hebat, syarikat.

itu dia lagu daripada Emma Suhaimi, Itu Sakiti, baru saja menghiburkan anda. Dan nampaknya lagu itu pun membawa kita ke pusingan yang terakhir untuk minggu ini. Dan berbaki berapa minit lagi, kita sudah sampai pun penghujung segmen Sentai Petang dan juga Harmonika untuk petang ini. Baiklah, untuk petang ini saya ingin bacakan kiriman ucapan daripada rakan pendengar setia kita. Pertama saya ingin bacakan kiriman ucapan daripada si Elvia Sampai Paran. Dia cakap, hello, selamat petang dan juga hari Selasa untuk DJ Atika, dan juga selamat bertugas bersama dengan Juruteknik Keningau FM, hebat syoknya. Dan juga hello-hello semua rakan setia Keningau FM. Apa khabar, bilang si Elvia. Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Dia cakap, sorry selalu lambat hantar ucapan sebab sibuk, tapi sentiasa dengarkan Keningau FM sambil buat kerja. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Si Elvia cakap, macam mana tempat kamu? Di sini cuacanya sekarang mula mendung. Baik, terima kasih Elvia. Di sini pun tadi petang mendung dan juga sekarang ni sedikit redup-redup. Tenang-tenang sudah kan sekarang ni. Baiklah, terima kasih Elvia atas kiriman ucapannya. Dan juga kita ada juga kiriman daripada si Aman Khan. Dia cakap, salam Malaysia Madani, Badi Jatika, assalamualaikum dan juga selamat bertugas di konti. Dan juga selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Macam biasa si Aman Khan dengan pantun berpisah tiada. Jadi apa pantun si Aman Khan petang ini? Baiklah, pantun si Aman Khan, anak dara menumbuk pandan, membuat kuih hidangan kenduri, ilmu yang baik dijadikan teladan, segala yang buruk diletakkan ke tepi. Wah, itu dia. Pantun memberikan pengajaran untuk kita. Baik, terima kasih Aman Khan atas kiriman ucapan sebentar tadi. Dan juga sekarang ini, saya ingin bacakan juga kiriman ucapan daripada rakan-rakan setia pendengar kita di Facebook. Seperti biasa kita ada si Andong Junis Lime. Dia cakap, selamat petang DJ. Selamat petang. Baiklah, terima kasih Andong atas kiriman ucapan sebentar tadi. Baiklah, untuk anda semuanya, jom kita dengarkan lagu seterusnya hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, nampaknya segmen Santai Petang dan juga Harmonika kita pada petang ini menghampiri penghujung segmen untuk segmen Harmonika dan juga Santai Petang. Baiklah, terima kasih kepada kamu orang yang setia mendengarkan saya bermula seawal pukul 3 petang tadi sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Harap semuanya pada ketika ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Bagi yang memandu pada waktu sekarang ini, pandu perlahan-lahan. Nah, jangan tergesa-gesa. Kalau boleh pasang juga tu signal kan, kiri dan kanan tu sangat penting. Hati-hati dalam pemanduan masing-masing. Baiklah, jangan lupa juga untuk mau turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh terus dengarkan kami dari sana. Dan semestinya ianya adalah percuma. Baiklah, untuk petang ini saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam segmen dan juga siaran yang akan datang. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan juga selamat malam untuk anda semua. Baiklah, untuk petang ini, jom kita berhibur lagu daripada Utada Hikaru, First Love Panyadi, Kedengar FM, hebat syoknya. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0163 369 403, 0883 369 403.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas. 95.9 FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, hari ini Ella nak bercakap mengenai peribahasa ini, iaitu sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Maksudnya, sehebat mana pun seseorang itu, sepandai mana pun kita menyusun langkah dan menyembunyikan kesilapan, kita tetap manusia biasa yang tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita ni rasa sudah cukup berhati-hati ni. Kita fikir tiada siapa yang tahu, kan? Tetapi akhirnya, sesuatu itu terbongkar juga. Baru ketahu. Sepandai-pandai kita melangkah, ada kalanya kita tersandung. Setinggi-tinggi kita terbang, akhirnya kita tetap kembali berpijak di bumi yang nyata. Jadi selagi diberi kesempatan, buatlah yang terbaik. Kalau tersilap, akui dan perbaiki. Itulah peribahasa sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Baik, Simfoni tetap di hati Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: hati, hati-hati kalau balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sobat FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Simfoni.
4: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap di hati.
6: Baik, pada pukul 7.22 minit malam, kita akan dapat ikuti azan Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam pula, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: baik disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Rabu 23 September 2026 bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.57 minit pagi, fardu zuhur 12.10 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.19 minit petang, fardu maghrib 6.13 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.22 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Foni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, bukan cinta Mark Adam. Kalau bukan cinta, apa tu pula namanya kan? Bila kita tetap mengambil berat, kita tetap mendoakan, tetap mau melihat dia bahagia. Dari jauh je kita tengok, semoga dia bahagia. Walaupun akhirnya kita bukan orang yang bersamanya. Kan? Okey, baik. Macam malam-malam ni, macam mana? Selalunya ada yang makan malam sendiri, masak sendiri, ataupun ada juga yang tidak makan malam, ataupun ada yang makan hati malam ni. Aduh. Okey, baik. Dan Emma dari Beaufort, macam mana pula? Masak sendiri, beli makanan, ataupun mak masak, kan? Kita tunggu jap makan, tengok jap mak masak. Nak juga kita menolong di dapur, malar meninguk siapkah sudah belum kah, kan? Okay. Baik, kita dengarkan lagu ini, Tinta Air Mata, Era Milpan, Sama FM, Pakis Pah.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Mbak.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas. 95.9 FM.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8 malam, begitu cepat. Betul, masa berlalu kan. Baru je tadi pukul 6, sudah pukul 8. Begitu juga dengan kita. Tadi baru juga 40-an. Sekarang sudah 50-an. Cepat betul kan. Jadi kepada anda yang menyambut hari jadinya hari ini, Ella doakan semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezekinya, insyaAllah. Amin. Baik, dan untuk anda yang ingin berkongsi berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda ketika ini, bagaimana, hujan ke tidak ke, bolehlah hantarkan ke nombor 019-404-8848 bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sampai FM, bagus bah.

0: Saya Neil.
1: Saya dengar Sabah FM. Bagus lah.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Awal 95.7 FM.
1: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Ebo. Lumangad Okudika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.
2: Empat hari lagi.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Bagus Bah.
5: Ya, Sabah FM, bagus bah. Pada anda para pendengar Sabah FM, jangan lupa untuk ikuti kami di semua media sosial Sabah FM, di Facebook, TikTok, Instagram dengan kata carian @mysabahfm. Dan setiap hari akan ada muat naik info semasa, info cuaca, kan? Ada juga temu bual secara langsung bersama dengan tetamu di konti menerusi platform media rasmi Sabah FM, kan? Jadi bolehlah komen-komen di situ. Dan kita nak hai-hai dulu kepada rakan-rakan kita yang telah komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Kita ada siapa itu? Tantari Mas Mira, kita ada Muhammad Syahir, kita ada Sabli, Rugaya, American, Ramli Lee, Suhaila Abdullah, Marsa Saleh, James Pengeran, Muhammad Yusuf, ramai. Terima kasih banyak-banyak atas komen yang telah anda berikan kepada kami. Dan untuk anda, jangan lupa untuk terus mengikuti kami di media sosial Sabah FM, kan? Jadi bolehlah orang kata share ataupun Facebook Sabah FM kepada rakan-rakan yang lain. Baik, untuk anda juga saksikan Junior Innovation Minggu Innovaton minggu kedua yang akan dihoskan oleh Ali Satar di saluran TV1 pada hari Ahad ini 27 September 2026 pukul 9 malam, dan siaran ulangan pada hari Isnin 28 September 2026 pukul 9 malam di TV OK. Dan jangan lupa juga untuk menonton Diary Junior Innovaton musim kedua yang dihoskan pengacara kecil Molly Alisa Dizek setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1. Sebab apa? Kita ada wakil sekolah rendah iaitu dari SK Camp Tentera Sandakan Sabah. Okay, baik, untuk anda kita dengarkan Alif Satar dan The Locust dengan lagu ini, Isteri Sabah FM. Bagus Bah.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
1: Sabah FM. Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBPR Rahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
3: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi tahukah kita apa itu negara bangsa?

0: Tabelut.
1: 101 Beban 5 FM. Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM dan terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati hinggalah ke waktu ini. Dan ingat peribahasa hari ini, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Iaitu walau cerdik atau mahir bagaimana sekalipun seseorang itu dalam melakukan kesalahan ataupun tipu muslihat. Nah, teng-teng-teng, suatu hari nanti pasti akan tertangkap juga. Tidak juga boleh lari ke mana pun, pasti tertangkap. Okey, baik. Pada pukul 8.30 minit malam, macam biasa setiap hari Selasa, kita akan dapat ikuti rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. And manakala pada pukul 9 malam pula, berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media akan dibawakan kepada anda. Baik, jangan terlalu yakin dengan kelebihan yang kita ada dan jangan terlalu bangga dengan kepandaian sehingga merasakan diri kita ini tak mungkinlah melakukan kesilapan. Tak mungkin kan? Tak mungkin. Tapi kenalah kita belajar sentiasa merendah diri, jujur dan berhati-hati dengan setiap tindakan yang kita buat. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sabah FM, bagus bah.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah.

0: Itu dia lagu kedua daripada kami, Sinar Pelangi.
1: Terima kasih kepada Section Hiburan dan Music RTM Sabah karena memilih kumpulan kami bagi menghiasi siaran pada kali ini. Dengan adanya rancangan X-Band ini, dapatlah pemuzik berkumpulan seperti kami, menunjukkan bakat kami dan juga pemuzik di luar sana. Oke, seterusnya kita berkenalan dengan kumpulan kami di SB Band. Ketua dan juga pemain keyboard, Mr. AJ. Pemain bass kami, Mr. Foy. Seterusnya, gitaris, Mr. Stanley. Oke, dan drama kami, Mr. Marcel. Dan yang terakhir, saya sebagai vokalis, Elsie. Oke, lagu seterusnya, Hey Funei dan Sumandak Kinabalu. Daripada kami DSP Band Sabah FM. Bagus bah.

Okay, itu dia lagu Sumanda Kinabalu. Kepada semua pendengar, terima kasih karena terus bersama dengan kami dalam rancangan X-Band. Teruskan sokongan Anda di media sosial kami dan juga FB Hiburan dan Music RTM Sabah. Jangan lupa like dan share ya. Untuk lagu yang seterusnya daripada kami DSP Band, terimalah Shalala dan Ku Bahagia.

0: Disma Simfoni.
1: Sepuluh buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah, komposer Rusdi Shah dan penulis lirik.

0: Pan Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwin Abo. Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
3: Sebentar lagi, utama 9 malam.
4: Feel it. Agusta.

SPM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusof di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti pejabat hal ehwal luar perbandaran Shanghai Suini. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenary pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir pada masa sama membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantu masyarakat yang ada di
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafah, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafah, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafah turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi Hufaz Khalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecemerlangan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan, syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Ke perkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

jaringan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Composer dan penulis lirik, Renal Guntabid.
1: Hari lagi.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus banget.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edward.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Hai, hatiku berbunga-bunga seperti tayar yang punya bunga. Ah, gitu.
3: Apa istilah kau ni? Tiba-tiba lain macam kau ni tahun-tahun.
0: Tidak, bukan. Kita mau cakap pasal, iyalah, bunga ni banyak bunga tau. Tapi tayar pun ada bunga, kan?
1: Okey.
0: Tapi yang saya macam hairan, tayar saya yang sebelah kiri tu, kenapa bunga dia macam, dia bukan lagi ada bunga. Dia terkeluar sudah benang, kurang.
1: Okey.
0: Tapi sebelah satu biji itu saja.
3: Kau tahu kan antara semua penjagaan kereta ni kan airlah paling saya jaga sebab saya malas membuka tayar tepi jalan.
0: Okey, bijak.
3: Ya, jadi kan airlah paling saya jaga.
0: Oh, tayar paling jaga sebab dia pun mahal juga kan tayar.
3: Oh, mahal, geng. Jadi kan saya kongsikan kau tips jaga tayar kereta supaya tahan lama. Salah satunya adalah kekalkan tekanan angin tayar.
0: Okey.
3: Jadi pastikan tekanan angin tu di dalam keadaan optimum dan tayar kurang tekanan akan menyebabkan haba bertambah dan berlaku kerosakan mekanikal.
0: Okey. Macam mana mau tahu tu angin kurang yang sesuai?
3: Kan ada di tepi pintu tu ada berapa PSI, berapa PSI itu kau follow je lah.
0: Oh, sedikit tu tarikan saja.
3: Tarik apa? Tarik lahir kereta. Okay. Tepi pintu tu, di frame pintu tu ada.
0: Okey.
3: Okey, kerap periksa tayar tu. Pastikan tiada rekahan, benjolan atau mana-mana kerosakan pada tayar. Pada tayar lah.
0: Okey.
3: Okey, jangan keras pin tayar. Kau ni selalu anu kan?
0: Maksudnya?
3: Hah? Maksudnya macam kadang-kadang kalau macam kau tayar tu macam kau parking di pasir kan, terus kau tekan minyak dengan cepat kan, macam dia tidak bergerak tapi dia berspin.
0: Oh, drift lah ni.
3: Drift.
0: Oh, belum pernah lagi aku berdrift lah.
3: Dia kau tipu saya. Okey, pastikan tayar bersih. Untuk kaki off-road. Pastikan tayar kendaraan sentiasa bersih setiap kali selesai beraksi bagi memastikan komponen itu sentiasa dalam keadaan baik. Tapi kau jarang off-road kan?
0: Setakat ini belum pernah aku beraksi lah.
3: Kau jalan-jalan jarang yang adalah off-road, semuanya di jalan yang biasa lah kan? Dan silang tayar ini penting. Supaya jimat kau punya dapatnya tukar tayar setiap kali. Berapa bulan kau tukar? Maksudnya silang tayar ni bagi memastikan tahap wear and tear semua tayar seimbang. Jadi kau saya nasihatkan tukar posisi tayar dipanggil silang. Macam sebelah depan kiri itu tukar pergi belakang kanan.
0: Okey.
3: Sebelah belakang kanan tukar pergi kiri. Jadi dan seterusnya dua tayar tu.
0: Jadi tayarku yang sudah keluar benang tu pun boleh diselamatkan ataupun tidak?
3: Kalau benang tu jangan diselamatkan, ganti barulah. Buat apa kau tinggal benang lagi tu?
0: Okey.
3: Itu keselamatan kau ni kedekut juga.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Ebo. Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
1: Empat hari lagi.

0: paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sabah FM.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Bagus bah, Sabah FM.

0: adalah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
1: Hari lagi.

untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

Cita-cita tak sakitnya tu di sini. Sakitnya tu di sini. Wah, yang memandu tu hilang dia mengantuk kan? Kalau dengar lagu yang rancak macam tu. Tapi kadang-kadang ada juga lagu yang orang bilang macam lagu jiwang ataupun orang bilang lagu-lagu yang mungkin dalam orang bilang mood-mood yang orang putus cinta punya lagu lah kan. Ada juga yang boleh buat kita hilang mengantuk. Pasal kita boleh ikut nyanyi sekali kan. Tapi kalau sudah terlalu mengantuk tu, berhentilah. Pasal apa? Kita perlu mengelak berlakunya microsleep lah. Okay. Ini perlu kita ingatkan sesama kita lah. Kalau rasa betul-betul mengantuk tu, jangan memandu. Okay, sebab apa microsleep ni, kadang-kadang kita tidak sedar bagaimana ianya terjadi. Kadang-kadang kita rasa macam masih sedar, tetapi otak kita sudah tertidur pun. Mata masih terbuka, tapi rupanya otak sudah tidur. Berarti tidur lebah tu kan? Okay, jadi keadaan tertidur secara singkat tanpa disedari misalnya berlaku dalam beberapa saat sejalah dia tidaklah sampai minit-minit sudah tu tidur betul sudah tu. Tapi dia dalam beberapa saat saja boleh berlaku. Dan punca utama dia, ini yang perlu kita ambil tahu, kurang tidur, terlalu lama memandu tanpa rehat, pandu waktu awal pagi atau lewat malam, dan ada ambil ubat yang boleh menyebabkan mengantuk. Okey, jadi dapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, berhenti berehat setiap 2 jam ataupun setiap 200 km dan elakkan memandu ketika terlalu letih ataupun mengantuk. Dan jika mengantuk, berhentikan kenderaan anda di kawasan yang selamat dan tidur seketika sebelum meneruskan perjalanan. Jadi jangan paksa diri untuk terus memandu dan orang bilang akhirnya ambil beberapa saat saja terlelap sudah cukup untuk mengubah segalanya. Okay. Baiklah kepada anda semua, hati-hati di mana saya berada. Terus lagi kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya, lagu daripada Mus dan Yanzet, Cintamu Bekar di Hati. Teruskan bersama Varia Lebih Lagu.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Terimalah sayang cintaku seadanya daripada Aero buat anda semua. Lagu ini diminta oleh rakan kita di Facebook Sabah FM. Kalau mau tahu siapa yang minta tu, tengoklah ada tu nama dia tu. Hafiznya pun lupa sebab terlalu ramai yang minta lagu kan. Okey, jadi kepada anda semua yang tidak ada apa-apa perancangan nanti hujung minggu ini, hari Sabtu 26 September, jangan lupa untuk sama-sama saksikan anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 dan akan bermula pukul 8.30 malam dan anda dijemput datang beramai-ramai dan meriahkan auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Masuk percuma. Okey, jadi jangan lupa ada ramai artis yang bakal bertanding di anugerah juara carta lagu artis Sabah dan pengacaranya, kalau mau tahu siapa, datanglah pada malam tersebut. Okey, jadi kepada anda semua, jangan lupa set dekat kamu punya telefon 26 September 2026, hari Sabtu pukul 8.30 malam, anugerah juara carta lagu artis Sabah. Kalau tengok kami di Facebook Sabah FM, kita ada kongsikan juga beberapa ruang gambar artis-artis ataupun kita ada buat temubual kan di segmen Panggang Melatu, artis-artis yang akan bersaing nanti pada hari Sabtu nanti. Jadi kalau mau tengok persembahan daripada mereka secara live, boleh datang malam tersebut hujung minggu ni. Okey, kalau tidak ada apa-apa perancangan, pergilah tengok. Ramai-ramai kamu pergi, okey? Baiklah, kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi bersama dengan Hafrina untuk kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita di luar sana, okey? Dan lagu seterusnya Hafrina akan tunaikan lagu permintaan rakan kita. Dia minta lagu Jangan Paksa Rindu, Ifan The 17, buat anda semua. Varia lebih lagu, lebih santai.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Oh, sorry.

0: sebuah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergelantung.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik, Edwin Abo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Rinal Guntabid. Komposer dan penulis lirik, Rinal Guntabid.
1: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti...
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik, Don.
1: Kau hadir saat ku mencari...
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik, Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Mori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
1: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Ezah, komposer, Nabil Syafiq, penulis lirik, Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Hati Bukan Mata, Narcisius Justin Misin. Komposer dan penulis lirik, Narcisius Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir. Bagus, Pak, Sabah FM.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

sebentar lagi, utama 11 malam.

Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Ebo. Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
1: Hari lagi.

Kita sudah berada di jam yang ketiga untuk variasi lagu lebih santai, dan ingin kita ingatkan sekali lagi, jangan terlalu cepat percaya berita ataupun maklumat palsu yang mana tular baru-baru ni lagi, baru saja, yang mana Kementerian Kewangan MOF menafikan maklumat yang tular mendakwa bahawa bayaran penghargaan SARA 2026 sebanyak RM100 akan bermula pada 28 September. Itu adalah palsu. Jadi orang ramai dinasihatkan agar tidak mempercayai atau menyebarkan maklumat tersebut dan sentiasa merujuk saluran rasmi MOF bagi mendapat maklumat yang sahih dan terkini. Okey, dan untuk maklumat kita bersama, sebenarnya SARA ni untuk semua 2026 sebanyak RM100 telah pun disalurkan secara sekali beri kepada lebih 22 juta rakyat Malaysia dewasa melalui MyCard mulai 9 Februari lalu. Tahun ni jugalah. Tapi sudah lalu kan, 9 Februari. Jadi jangan mudah terpedaya daya, semak sebelum sebar. Ini siapa lah yang banyak betul kerja dia ni? Banyak betul masa dia kan, tidak kerja, jadi dia buatlah maklumat palsu begini ni. Okay, jangan mudah terpedaya. Boleh juga kalau mau dapatkan maklumat rasmi, boleh saja pergi ke page Sabah FM. Kita akan kongsikan info dari masa ke masa, dan juga boleh terus ke Facebook rasmi Kementerian Kewangan. Di sana juga akan diumumkan apa-apa pengumuman yang dibuat yang sahih akan dikongsikan di sana. Tapi hati-hati juga kalau di media sosial ni, dia kadang-kadang ada juga yang buat page palsu. Jadi kena berhati-hati. Jadi dapatkan dulu info yang tepat sebelum anda sebarkan. Okey? Baiklah, kepada anda semua, kita teruskan hiburan malam ini. Siapa lagi yang masih bersama dengan Hafrina? Jom kita dengarkan lagu ini buat anda semua. Sabah FM.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama kami di Sabah FM seawal 6 pagi sehinggalah sekarang. Apapun yang anda lakukan, okay, terima kasihlah kerana mendengarkan kami. Baiklah, kepada anda, kita akan bersama lagi pada hari Jumaat nanti. Hafrin akan kembali lagi untuk bersama dengan anda. Untuk esok, kalau tidak silap, anda akan bersama DJ Syabib. Okay. Dan hari Khamis nanti barulah akan bersama dengan DJ Ozil. Jumaat akan bersama dengan DJ Hafrina. Kalau tidak ada apa-apa perubahan, insyaAllah lah kan. Okay. Jadi di mana saja anda berada, jaga kesihatan, jaga diri, dan teruslah ada sesuatu yang kita rasa berat di hati dan fikiran kita, kita doakan saja semuanya baik-baik saja untuk hari seterusnya. Okay? Apapun masalah yang kita hadapi, jangan lupa untuk dapatkan rehat yang cukup, tidur, sebab kita perlukan tidur tu supaya kita dapat berfikir dengan lebih jelas lagi pada keesokan hari. Okay? Apapun, semoga dipermudah semua urusan kita, dan kita akan jumpa lagi. Selamat malam, bye-bye, assalamualaikum.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Bagus, Sabah FM.

0: adalah Radio Sabah FM. Agusma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia di konti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, oh, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alam. Nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Biar betul, biar betul. Dah 23 September 2026. Lah, pejam celik. Dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar Nasional FM. Mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni? Buat santai-santai je. Tak perlu nak kelangkabut. Malam masih panjang. Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu. Anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okay, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagunya ya. Malam-malam ni yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru, jangan sebab lagu sedang ingin bercinta terus buka telefon, mesej semua kenalan. Awak masih bujang, awak suka saya suka awak. Ay, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

seseorang kata mereka disakiti.

pukul 1.07 minit pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, Hadli Amrul Hantu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng burung hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya. Ya, Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai. Dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat malam. Selamat bertugas. Segmen Game Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan. Moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan katanya di sini. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hambamu yang engkau kasihi. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada UPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu, hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru, hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan, sihat walafiat, ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura, hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti insyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, iaitu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulik mimpi sekarang, tidur lena semua kan, bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan, bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan nak fikir seram-seram sangat ya. Biasalah, bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam game Burung Hantu menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alphard West kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga, lagu yang dah lama kita dengar, sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu, lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rozaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Nasib ni kopi lah pula. Muhammad Yusof ada Ganu Hadir GBH. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat tengah malam Rabu, selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara, Nasional FM sentiasa di hati. Hai, kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, manja manis dan GBH, selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen game burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya dikenali sebagai Mira manja manis, comel namanya kan. Okay, sama semula Ita Chot tadi, selamat tengah malam semua, atau mau koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mari tarah sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Hai, kita ada Razak Balangi, jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH, jom layan terus. Ya, layan, pasti kena layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Saljah PI, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi, salam DJ Mira, selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah, jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu, sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira, saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial, serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti, Mira akan temankan geng burung hantu. Okey, baik, waktu macam ni, dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dimainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. National Anthem, sentiasa di hati.

Rancang Sonar FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okay. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga dipermudahkan urusan, amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temerloh. GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Princess Su. Dia ada comel je. Video good night, favorite night owl sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah tu, Hijanah Tajur Rahim Jannah. Happy Wednesday katanya. Dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia. Saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan Happy Mid Autumn Festival. Oh ya kan, sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi. Lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira. Dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello Elbiana. Kita ada juga Mak Andat Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai. Happy Wednesday. Saya hantarkan kopi lagi. Ramai yang hantarkan kopi ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi untuk segar kot. Kita ada Miss Rifah, Miss Wan. Salam bersiaran. Selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman layan terus. Ini kita mahukan Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okey, baik, insyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih juga yang telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, baik, kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Aiza, boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

itu tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu yang saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan suratan takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota

0: hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:06 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat ya, rasa mengantuk tu, jangan paksa diri. Sebab Amira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep, tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu, kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni, nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kami tak jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 km. Tak apa, lambat sikit, yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ni bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa masa yang mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah, risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu. Sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat, jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak tengok muka juga. Jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan hari ni dengan lagu Penglipur Lara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tahu? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak, Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ni sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang telah, yang sedang menemani Mira sekarang ni. Ada Caramel Latte, ada Shay KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zaid 7551, Jam underscore JLB20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas. Kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi ingin, jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke Udara Lagi, Francisca Peter. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: lampu, kipas sepasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina? Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah kau jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap tau.

sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi, Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita, tapi waktu tu rasa nya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah, Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart dekat saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okey. Sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ni. Kita ada Sadin. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga, jaga kesihatan anda juga. Sadin. Oh, nama dia Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan Kucing Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manis, selamat bertugas, salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum Sweet Mira. Mira macam manis. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepaya Ipoh Perak, Ipoh mari tak ada sombong. Okey. Kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang, hadir menemani GBH, layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM, sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju, baju customer. Okay, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari Wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Dato' Fauzan, Dato' Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, Rina, Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni? Lah, kenapa ni, Iza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu. Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu. Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
1: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Pertembungan kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM. Bagus.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya Masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, Masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okay. Ya, nyarut masalah te. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu, kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Nggak kan seumur-umur kita ada jahanam. Nggak kan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi nggak kan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: kau.
1: Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Wa min

0: الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka.

0: usahakan dan Allah amat cepat hitungannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat enam Sabah FM. Rentak
2: Sabah. Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan kaunter primis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarangan aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.

Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. Lidahku keluh. Euphoria Dusun 9 hingga 12.

0: segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Apa khabar, apa macam kamu orang semua? Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi pagi Rabu hari ini untuk tarikh 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sudah tentunya anda bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin akan terus setia menemani kamu orang pagi ini. Selama 3 jam bermula dari pukul 6 pagi sampailah pukul 9 pagi. 3 jam kita akan terus teman-teman terus bersama-sama pagi ini. Pastinya sepanjang 3 jam kamu orang bersama-sama dengan saya, banyak yang akan saya kongsikan. Seperti biasalah, macam hebahan setempat kan, berita semasa dalam dan juga luar negara yang terkini kami kongsikan untuk anda semua. Di samping dengan berhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam kamu orang bersama dengan saya. Yang barangkali sedang bersiap-siap ketika ini mau pergi tempat kerja, awal masuk kerja hari ini. Mungkin waktu kerjanya, shiftnya hari ini masuk sebelah pagi kan. Selamat bersiap-siaplah untuk kamu orang semua. Tidak kurang juga ada yang kasih siap anak mau pergi sekolah. Kan? Dalam kabut sedikit pagi ni, tidak apa. Pelan-pelan kamu orang atur semuanya. Pelan-pelan jangan ada yang tertinggal pula barang-barang tu kadang-kadang. Benda-benda kecil macam botol air. Itu yang penting, itu yang tertinggal kan. Mana lagi, dompet ke ataupun kunci ke, kunci rumah satu hal, kunci kereta satu hal. Nah, banyak betul yang mau diingat kan. Tapi itulah kita doakan agar segalanya dipermudah. Di samping dengan kesihatan, semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik-baik untuk sepanjang hari ini kan. Kalau kurang sihat, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin, insyaAllah. Jadi macam biasa sekejap nanti saya akan kongsikan untuk anda semua macam mana keadaan ramalan cuaca untuk hari ini pula. Sama-sama kita nantikanlah 6.15 pagi, saya akan kongsi untuk kamu orang semua. Dan jomlah kita mulakan pertemuan kita di pagi Rabu menerusi lagu pembuka tirai yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama pagi ini. Jadi teruskan bersama dengan kami Kedinga FM, hebat syoknya.

Info cuaca. Okay, baiklah, untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini saya kongsikan untuk anda menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terlebih dahulu untuk keadaan cuaca bagi daerah Keningau, untuk keadaan cuaca bahagian daerah Keningau pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang hingga ke malam nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat, dan suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan pula. Untuk daerah Nabawan nampaknya keadaan cuaca dari pagi, petang sampailah ke malam nanti menurut tinjauan ramalan cuaca mengeluarkan akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Manakala untuk catatan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Sok pula. Untuk daerah Sok juga turut diramalkan dari pagi, petang hingga ke malam nanti menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Dari situ kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, sebelah pagi ini tinjauan ramalan cuaca meramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang hingga ke malam nanti, menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum pula 22 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Akhir sekali untuk daerah Tenom pula. Untuk daerah Tenom nampaknya cuaca dari pagi, petang sampai ke malam nanti menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz.

0: Air Kopi, lagu daripada Nazu featuring Fahimi baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya. Untuk hiburan bersama pagi ini, menemani anda yang sedang dalam perjalanan barangkali kan, menuju ke tempat kerja ataupun di mana hala tuju anda sekalipun. Okay, semoga selamat dalam pemanduan anda. Ada yang juga baru bangun daripada tempat tidur kan, ambil masa sedikit, jangan terus bangun dan terus berdiri. Kadang-kadang boleh rasa pening kan, ataupun rasa mau pitam. Orang bilang lepas bangun tu duduk sekejap kan, ambil masa sekejap baru teruskan dengan urusan ataupun aktiviti seterusnya. Dan untuk anda barangkali yang sedang menikmati serba pagi, walaupun sekadar kopi-kopi pagi ni cukup belatuh kan, sekadar untuk memberikan tenaga orang bilang, ataupun mood booster pagi ni, okay, teruskanlah. Selamat berkopi-kopi untuk kamu orang semua. Sekejap nanti kita akan bersama-sama untuk mengikuti ataupun mendengarkan kata-kata hari ini, kata-kata pemangkin semangat kita di pagi Rabu ini. Jadi nantikan bersama 6.30 minit pagi. Jadi jom terus bersama dengan kami Kering FM. Hebat syoknya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan merhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Kering FM. Hebat syoknya.

Buat semua yang sedang mendengar, terutama kamu yang sudah berjuang sepanjang minggu ini, jika hari-hari yang berlalu terasa panjang, jika tubuh letih dan hati penat, ketahuilah, kamu sudah melakukan yang terbaik setakat ini. Tidak semua keletihan perlu dilihat sebagai kelemahan. Kadang-kadang, lelah itu tanda kamu tidak pernah berhenti mencuba. Ada usaha yang tidak sempat dihargai, ada doa yang belum terjawab, dan ada harapan yang masih dalam proses. Semua itu bukan sia-sia. Berhentilah sekejap jika perlu. Rehat bukan bermaksud menyerah, tetapi memberi ruang kepada diri untuk bernafas dan kembali kuat. Kamu tidak perlu memikul segalanya sendirian. Belajarlah melepaskan apa yang di luar kawalan dan simpan tenaga untuk perkara yang benar-benar penting buat hati kamu. Ingat, tidak mengapa jika hari ini kamu belum sampai ke garisan penamat. Asalkan kamu masih melangkah walaupun perlahan. Hadiahkan diri kamu sedikit kebaikan hari ini. Senyum, rehat dan bersyukur kerana kamu masih bertahan. Buat kamu yang lelah sepanjang minggu ini, terima kasih kerana tidak berputus asa. Ambillah nafas

Okay, kembali bersama Menerusi Rentas segala pusingan pertama pagi ini. Okay, bagi anda yang sedang memandu ke tempat kerja ataupun menghantar anak ke sekolah terlebih dahulu kan, sekadar untuk mengingatkan, utamakan keselamatan. Pastikan tali pinggang clear dah dipakai ya, dan patuhi had laju serta elakkanlah daripada menggunakan telefon bimbit ketika dalam pemanduan masing-masing ya. Kalau rasa mengantuk, apa kata berhenti di kawasan yang selamat dan rehatlah, ataupun hilangkan rasa mengantuk anda dengan tidur sekejap kah kan, ataupun ada bekal kopi-kopi yang dibawa daripada rumah kah kan, ataupun juga kalau ada mineral, minum air mineral tu, kasih hilang rasa mengantuk. Cuci muka kah kan, untuk memastikan anda memandu dengan keadaan yang selamat. Ingat, keluarga sedang menunggu kepulangan anda, okay? Baik, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi harga kita hari ini. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya pagi ini. Terus bersama dengan kami, Kening FM, hebat show-nya.

0: Sabah.
1: Okay, baiklah, saya kongsikan harga getah menurut harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Baiklah, terlebih dahulu untuk susu getah hari ini harganya RM8.42 sekilogram. Sekali lagi, susu getah hari ini harganya RM8.42 sekilogram. Manakala bagi getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya untuk hari ini RM4.99 sekilogram. Sekali lagi, getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya RM4.99 sekilogram. Manakala untuk getah kepingan tidak diasap grade 2 pula, harganya untuk hari ini RM4.20 sekilogram. Sekali lagi, getah kepingan tidak diasap grade 2, harganya untuk hari ini RM4.20 sekilogram. Seterusnya, bagi getah kentalan grade 1, harganya untuk hari ini RM4.75 sekilogram. Getah kentalan grade 1, harganya RM4.75 sekilogram. Dan untuk getah kentalan grade 2 pula, harganya RM3.96 sekilogram. Sekali lagi, getah kentalan grade 2 pula, harganya RM3.96 sekilogram. Akhir sekali, untuk getah sekarat pula, harganya hari ini RM1.26 sekilogram. Getah sekarat pula harganya RM1.26 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

Persekitaran yang indah menceriakan suasana. Keindahan dan keceriaan persekitaran menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Oleh itu, marilah bersama-sama menjaga alam kita. Buang sampah di tempat yang sepatutnya dan peliharalah kehijauan alam kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Andy Ferry Jane. Ceria selalu bersama Klinio FM, hebat syoknya.

Baiklah, sekejap nanti seperti biasa kita akan ikuti menerusi utama 7 kita sama usia dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Nantikan ya tepat pukul 7 pagi, dan sebelum itu kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat show-nya.

Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil. Dan Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang Engkau katakan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dan Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okay, baiklah, di pusingan yang kedua kita bersama menerusi rentak segar untuk edisi pagi Rabu hari ini. Terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Kelinga FM Hebat Show-nya. Baik, untuk anda yang dalam perjalanan berada dalam kenderaan kereta masing-masinglah ketika ini, semoga selamat dalam pemanduan anda. Macam mana keadaan aliran trafik pagi ini, semoga lancar semuanya ya. Dan untuk anda yang barangkali sedang menikmati sarapan pagi sebelum memulakan tugasan ataupun kerja anda, selamat menjamu selera saya ucapkan. Baik, ini sambil-sambil saya kongsikanlah cerita kan berkenaan dengan apa khabar ataupun apa cerita kita punya haiwan yang dihantar ataupun berada di negara Jepun, iaitu si Dara, Amoy dan juga si Kelat. Dikabarkan dorang ni ialah memandangkan keadaan cuaca beberapa daerah negara yang mengalami keadaan cuaca yang ekstrim kan, sampai beberapa buah negara pun ada yang mengalami dan mengisytiharkan darurat disebabkan keadaan cuaca El Nino. Jepun juga turut terkesan dengan keadaan cuaca panas ketika ini. Disebabkan keadaan cuaca yang panas ni, Dara, Amoy, Kelat bersungguh dorang cari tempat teduh. Tiga ekor gajah Malaysia, Dara, Amoy dan Kelat yang kini menghuni zoo Tennoji di Osaka, Jepun, mencuri perhatian selepas kelihatan bersungguh-sungguh mencari kawasan teduh berikutan cuaca panas di negara berkenaan. Dan menerusi siaran langsung, seorang wanita menggunakan akaun TikTok Cik Moji ketika mengadakan lawatan ke zoo berkenaan semalam, ketiga-tiga gajah itu dilihat berada berhampiran dinding kandang masing-masing, dipercayai untuk berlindung daripada bahang matahari. Dan gelagat tersebut mengundang perhatian wanita berkenaan yang merakam keadaan tiga haiwan berkenaan ketika berada di kawasan pameran Zoo Tennoji. Panas di Jepun, nampak kurus mereka semua, si Dara, Amoy, Kelat katanya. Tidak ada makanan, cubalah gantung rumput letak di sana. Tengok tu, kata wanita tersebut ketika siaran langsung yang beliau lakukan pada pagi kemarin. Dan cuaca di Osaka menurutnya pagi

0: Dan sebelum ini kecoh di media sosial apabila orang ramai mempertikaikan cara penjagaan pihak Zoo Teknologi apabila tular video kelat kelihatan terlalu kurus. Bagaimanapun, Majlis Perbandaran Taiping MPT dalam kenyataan menjelaskan bahawa kelat mengalami penurunan berat badan kira-kira 100 kg. Namun susut berat badan itu berlaku ketika gajah jantan berada dalam fasa moth yang berterusan sejak 18 Ogos lalu. Dan fasa moth ialah keadaan semula jadi yang berlaku pada gajah jantan dewasa yang menyebabkan haiwan itu mengalami perubahan hormon sangat tinggi, terutama peningkatan testosteron. Tambah MPT, kelat kekal dalam keadaan baik dan stabil di sana selain dilaporkan aktif serta terus memberikan kerjasama sepanjang sesi latihan di Zoo Teknologi. Kan. Jangankan manusia saja yang akan merasa bahang panas kan, dan cuba untuk mencari perlindungan bila cuaca terlampau ekstrim ataupun terlampau panas. Binatang pun ada juga perasaan mau berlindung tau. Daripada terus terkena bahang matahari. Jadi itulah cerita pagi ni yang dapat saya kongsikan untuk anda. Cuaca Jepun yang panas menyebabkan darah amoi kelat bersungguh-sungguh cari tempat teduh. Okey, itu cerita pagi ni. Dan okey, selepas ini macam biasa kita akan ikuti menerusi Warta Berita Kedengar FM 7.30 minit pagi sebentar nanti. Jom kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan pagi ini semuanya untuk anda. Kedengar FM, hebat shotnya.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi setiap hari hanya di Kedengar FM, hebat shotnya.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Gerinau FM edisi Rabu 23 September. Jidar simpanan penjanaan elektrik Sabah dijangka meningkat kepada 26% menjelang akhir tahun ini berbanding hanya 8% pada 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, setakat Ogos lalu, jidar simpanan meningkat kepada 19%, menunjukkan prestasi sistem bekalan elektrik negeri semakin baik. Beliau menyatakan demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tenaga Sabah MTS di Menara Kinabalu. Katanya, indeks tempoh gangguan purata sistem SAIDI juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai tahun ini. Peningkatan itu hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Menurut Datuk Seri Hajiji, prestasi bekalan elektrik turut meningkat sejak Sabah mengambil alih kuasa kawal selia sektor elektrik dan tenaga boleh baharu. Pengambilalihan kuasa itu membolehkan Sabah melaksanakan kelulusan dan penambahbaikan sistem dengan lebih cepat. Akses pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM terus diperluas kepada pelajar di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, usaha itu dilaksanakan menerusi program jangkauan keterangkuman Malaysia Techlympics bagi merapatkan jurang akses pendidikan STEM. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian pembukaan program pembudayaan sains, teknologi dan inovasi bersepadu Zon Sabah di UMS Kota Kinabalu. Katanya, kira-kira 4,725 pelajar dan 336 guru dari Sabah dan Labuan telah mengikuti pelbagai latihan yang disediakan. Pendekatan itu turut memberi peluang kepada guru meningkatkan kemahiran sebelum dikembangkan kepada pelajar di sekolah masing-masing. Usaha berterusan itu diharap memastikan pembangunan bakat STEM turut meliputi kawasan luar bandar dan pedalaman. Tujuh kes maut melibatkan orang awam berkaitan elektrik direkodkan Sabah Electricity setakat September tahun ini. Pengurus Besar Kesihatan Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Electricity, Asrin Badri berkata, antara punca kemalangan ialah melakukan aktiviti terlalu dekat dengan talian elektrik, menyentuh kabel yang jatuh atau rosak serta membuat sambungan elektrik secara haram. Beliau menyatakan demikian ketika menjadi tetamu segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Sehubungan itu, masyarakat diingatkan supaya sentiasa berwaspada ketika berada berhampiran talian dan pepasangan elektrik. Sabah Electricity turut melaksanakan pelbagai inisiatif meningkatkan kesedaran termasuk taklimat serta penerbitan video dan bahan hebahan. Dalam pada itu, kempen keselamatan elektrik akan dilaksanakan pada Oktober depan. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Yusof berkata seramai 1,043 peserta daripada 65 sekolah dan institusi pengajian tinggi menyertai Malaysia Techlympics 2026 peringkat Zon Sabah. Penyertaan itu membabitkan pelajar dari Sabah dan Labuan dalam pelbagai kategori pertandingan berasaskan STEM. Sambutan menggalakkan itu mencerminkan minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi dan inovasi. Malaysia Techlympics bukan sekadar medan pertandingan, sebaliknya platform mencungkil bakat muda serta memberi pendedahan kepada teknologi dan inovasi. Peserta berpotensi turut diberi ruang mengembangkan kemahiran dan idea ke peringkat lebih tinggi. Kerajaan Persekutuan sedang merangka pendekatan baharu bagi memperkasa institusi politeknik, termasuk penambahbaikan kurikulum dan cadangan mewujudkan akta yang lebih kukuh. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting bagi memastikan pendidikan politeknik terus relevan dengan perkembangan semasa, khususnya dalam bidang teknikal dan kejuruteraan. Datuk Seri Zamri ditemui media selepas merasmikan Majlis Convocation Politeknik dan College Komuniti Zon Sabah 2026 di Politeknik Kota Kinabalu. Dalam pada itu, 5 lagi Politeknik akan dicadang menawarkan program pengajian peringkat ijazah dalam tempoh terdekat. Ketika ini, 4 Politeknik telah menawarkan program berkenaan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sabah dijangka mengambil alih sepenuhnya pengurusan sisa terjadual mulai November ini selaras pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peralihan kuasa itu memerlukan persediaan menyeluruh meliputi aspek perundangan, infrastruktur, sistem pelaporan dan sumber manusia. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian seminar Trash Talk to Action di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Pembantu Menteri Kementerian Berkenaan Datuk Maijol Mahab. Menurut Datuk Arifin, 9 bidang kesediaan telah dikenal pasti bagi memastikan fasa pertama pengurusan sisa terjadual dapat dilaksanakan dengan berkesan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Ikuti Infosukan di Kedengau FM.
1: Okay, baiklah, Infosukan pagi ni saya bawakan dan kongsikan untuk anda terlebih dahulu untuk Infosukan Dalam Negara. Emas Adiola ceriakan kontinjen Malaysia di AIC Nagoya. Kontinjen Malaysia menutup tirai hari keempat Sukan Asia AIC Nagoya 2026 dengan satu pingat emas dan satu gangsa. Selain mencatat beberapa keputusan penting dalam badminton dan sepak takraw, atlet karate negara Adiola Faye Robert mencuri tumpuan apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia pada temasya itu selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada final komite wanita bawah 55kg di Gimnasium Tayoshi. Kejayaan itu turut menamatkan penantian skuad karate wanita negara untuk meraih emas Sukan Asia sejak Shakila Salni melakukannya pada edisi 2014 di Incheon. Dalam acara wushu pula, Tan Chong Min menyumbang pingat gangsa menerusi acara gabungan Nanquan dan Nandao wanita selepas mengumpul 11.389 mata. Atlet berusia 24 tahun itu yang meraih perak pada edisi Hangzhou 2022 terpaksa berpuas hati dengan gangsa selepas melakukan sedikit kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nandao. Dan cabaran badminton menyaksikan skuad lelaki negara tersingkir di suku akhir selepas tewas 2-3 kepada Indonesia meskipun perseorangan pertama Leong Jun Hao mencipta kejutan dengan menewaskan pemain nombor 1 dunia Jonathan Christie. Skuad badminton wanita turut terkandas di suku akhir selepas tewas 1-3 kepada Korea Selatan. Perlitan M. Tina mencetuskan kebangkitan negara apabila menewaskan pasangan nombor 2 dunia Baek Hana Lee Sohe, namun gandingan muda Cheng Su Yin Lo Ziyu gagal menyempurnakan kebangkitan itu apabila tewas dalam aksi penentuan 21-18, 21-11, 21-22, 24. Dalam sepak takraw pula, Malaysia marah ke separuh akhir acara bergu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Skuad negara yang sebelum itu turut menewaskan Jepun dan Filipina akan bertemu naib juara kumpulan A sama ada Korea Selatan atau Indonesia pada Khamis. Dan secara keseluruhan, kejayaan Adiola melonjakkan kutipan pingat Malaysia kepada 1 emas dan 3 gangsa. 2 gangsa karate disumbangkan Tevendran Kaliana Sundram dan Hej Surya Sankar pada hari pertama, manakala Chong Min menambah satu lagi gangsa semalam. Dan hari ini tumpuan akan beralih kepada beberapa acara termasuk squash perseorangan lelaki dan wanita yang membuka tirai saingan. Beberapa acara yang berpotensi menyumbang pingat termasuk karate dan e-sukan turut akan berlangsung hari ini. Satu lagi perkembangan sukan tanah air, Piala ASEAN FIFA tidak mustahil Harimau Melaya ke final. Presiden baru Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan percaya Harimau Melaya tidak mustahil melangkah ke final Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia yang berlangsung dari 25 September hingga 5 Oktober ini. Untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara pula, tebas kecam dakwaan konspirasi Real Madrid. Presiden La Liga Javier Tebas semalam mengecam apa yang disifatkannya sebagai dakwaan konspirasi pengadilan oleh Real Madrid selepas kekalahan klub itu dalam derby menentang Atletico Madrid. Pengendali Real Madrid Jose Mourinho membawa 2 tangkap layar yang menunjukkan kekasaran yang dianggapnya layak menerima kad merah oleh pemain Atletico ke sidang media selepas kekalahan 2-1 pada Ahad. Dan Tebas membalas satu artikel pro Real Madrid di media sosial dengan kenyataan panjang lebar berhubung dakwaan konspirasi terhadap juara Eropah 15 kali itu. Seterusnya, De Bruyne masih gairah wakili Belgium. Pemain tengah Belgium Kevin De Bruyne akan terus beraksi di peringkat antarabangsa selagi masih mempunyai motivasi sambil menegaskan dia tidak pernah terfikir untuk meninggalkan skuad kebangsaan selepas Piala Dunia walaupun kini menjadi pemain terakhir daripada generasi emas negara itu. Akhir sekali, Mbappe kurang sihat tidak sertai latihan Perancis. Kapten Perancis Kylian Mbappe tidak menyertai sesi latihan semalam selepas mengalami simptom seperti selesma sekaligus menimbulkan persoalan mengenai kesediaannya untuk aksi Liga Negara-Negara UEFA yang bakal diharungi pasukan itu menurut Persekutuan Bola Sepak Perancis FFF. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau FM.

Okay, balik kembali bersama menerusi Rentak Segar bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamu orang dengan aktiviti kamu orang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati seruan pagi. Selamat menjamu selera untuk kamu orang ya. Okay, jam nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda Kinabalu FM. Okay, pasyonya.